Lina beraktivitasnya, kerjanya ada pump sugar latte, katanya sarapan pagi ini nasi uduk with smoke ya. Orang di mana-mana makannya beef smoke ya. Ini beneran smoke gitu di Palembang ya. Iya betul. Halo Fanny Move. Iya Fanny Move lagi di mana Fanny Move ya? Apakah lagi menuju ke sekolah atau gimana? Fanny Move ini masih 10 tahun sahabat suara, dia curhat. Curhatnya ngomongnya begini. MBG-nya kayak enak banget. Nggak, maksudnya bukan rasanya ya, tapi bosen aja tempe terus, katanya gitu sobat suara. Terus dibilangnya, coba isi MBG-nya harusnya iPhone aja, nggak bisa. Budgetnya nggak nyampe segitu ya. Oke. Terima kasih yang udah nongol-nongol di TikTok aku nih, ada Ultramin juga ya. Terima kasih, baru-baru awal udah pada nongol-nongol aja nih ya. Oke. Pokoknya kamu yang lagi dengerin ini, hati-hati di perjalanan, fokus berkendaranya. Sekali lagi juga jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker ya, karena emang sekali lagi kabut asap Palembang not good ya, dan juga udara kota Palembang juga yang buruk ya. Jadi sekali lagi sama-sama buat ingat kesehatan lah sahabat suara ya. Fanny Move ucapin buat papi hati-hati ya, buat papinya Fanny hati-hati, buat maminya juga ya, ini yang punya Triple A Coffee ya. Ada Gegep juga, Ajen lagi dengerin. Iya, oh iya, halo Ajen. Ajen anaknya Gegep ya, sehat-sehat ya Ajen ya. Kamu yang pinter-pinter ya sekolahnya ya nak ya. Jangan nakal-nakal, turutin kata mama kamu, mama Gegep ini. Kalau mama Gegep nangis, jangan lupa diusap air mata mama kamu pakai kanebo ya Ajen ya. Dipeluk ya mamanya ya gitu ya. Karena mama Gegep sudah berjuang maksimal loh buat membahagiakan kamu ya Ajen ya. Ya buat bocil-bocil juga deh yang lagi pada OTW sekolah, karena jam 8 pagi ya masuknya ya. Semangat aja ya. Ada Danis, bang, kirim buat Fahri. Dan Danis sehat-sehat ya, semangat sekolahnya, besok libur. Iya betul. Iya. Gegep banget. Loh, malah ngajen, enggak bener kan? Iya, buat Ajen semangat ya sekolahnya ya Ajen ya. Ada Jule, kau kan ya, kenapa? Iya. Ya silakan lah, nongol-nongol lah sahabat suara di akun TikTok ya. Mohon maaf, aku ini baru buka siaran loh ya. Kenapa aku udah nyapa-nyapa TikTok ya? Mohon maaf nih. Maaf. Maaf sahabat suara ya, kelamaan jadinya ya. Oke, langsung aja aku buka dengan 3 lagu yang udah dipersiapkan sebagai pembuka pagi hari ini siaran.

Yang pertama Sobat Suara, dulu Indonesia hits banget dengan cipta lagu populer ya di waktu itu, Cilapop, dan salah satunya adalah ini, ada Tito dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Kalau dulu pakai Tito Cilapop, sekarang udah Tito Tangguh namanya ya. Oke, kita lanjut lagi.

lagu yang juga di 2000-an, sengaja aku puternya 2000-an semua seperti biasa Sahabat Suara lagi Indonesia ya. Dan Ungu cukup sering masuk playlist aku, bukan cukup ya, sering banget malahan, karena emang menghiasi masa-masa aku dulu Sahabat Suara. Ini Ungu dengan Aku Bikin, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Alah, tiba-tiba ngomongnya belepotan nih, maaf ya. Oke, kita lanjut lagi.

0: Secara follow berturut-turut puterin ya sobat suara. Ada Tito Cilapop dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku, Ungu Aku Bukan Pilihan Hatimu, dan juga Audi dengan Temui Aku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku. Akan ngemul siaran di Suara Seru dan baru aja mulai siaran pagi hari ini udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Tito Cilapop, Kubunci Kau Dengan Cintaku, Ungu Dengan Aku Bukan Plan Hatimu, dan barusan kamu dengerin ada Audi dengan Temui Aku. Ya, aku lagi live TikTok nih sahabat suara ya. Jadi silakan boleh kalau mau nongol-nongol di akun TikTok pribadi aku ya. Iya, apaan sih GGP ini? GGP ini sahabat suara ya, ngomongnya kayak gini, aku mau happy-happy aja. Tapi request lagunya Fiera Til, Cinta Butuh Waktu. Aneh bet ya. Terus ada, mau nyapa dulu ada aku PNRM ya, terima kasih buat requestnya, ada BT Zero. Kemudian juga ada David Budi Irawan ya, katanya yang tiap-tiap pagi mobil di mobil tak dengerin. Semangat Kak, semoga sukses. Amin, thank you buat David Budi Irawan. Terus ada Nur Hayati, pagi bang, mau request lagu Armada, Cinta Itu Buta. Oke, siap-siap, di sini puterin ya. Thank you yang udah pada nongol-nongol di TikTok nih sahabat suara ya. Bentar, aduh, kayaknya benar-benar udah terpapar asap ya. Mohon maaf nih sahabat suara ya, batuk-batuk soalnya dari tadi ya. Oke, sahabat suara, aku pengen cerita sedikit. Jadi kan kita tahu ya, sekali lagi kabut asap Palembang ya lagi banyak-banyaknya. Dan selama ini kan aku muternya di sini-sini doang kan, di apa kita bilangnya, di gedung-gedung lah gitu, di perkotaan lah gitu ya. Nah kemarin ya aku ngerasain baru real memang Palembang ini udah parah sih. Mau tahu kabut asapnya adalah ketika aku kemarin nongkrongnya di sekitar Sungai Musi nih sahabat suara ya. Jadi kemarin siang abis aku ngopi terus makan siang bareng kru Paltipi, terus aku ke studio Paltipi, ceritanya sahabat suara, terus ikut syuting lah ya, take makan gitu kan. Jadi kemarin itu ke rumah rakit Limas A3 ya, di 10 Ulu, di depan Masjid Al Ghazali nih sahabat suara ya. Jadi di situ ada pemancingan, ada resto, mau ngopi juga bisa, angkringan juga bisa gitu ya. Dan memang view-nya adalah di Sungai Musi dan juga Jembatan Ampera. Nah, you know what sahabat suara? Jadi pas kemarin kesana kan sore ya, jam-jam 2 atau jam 3 gitu kan. Terus kita nongkrong sore di situ, bener-bener sih fix kalau liatnya dari Jembatan Ampera. Tuh Jembatan Ampera itu bener-bener kayak ngeblur gitu loh sahabat suara. Bahkan ya di kamera nih ya, di kamera aja itu kelihatan kamera kita burem gitu. Kayak bener-bener gak kelihatan sama sekali gitu. Bukan kelihatan, maksudnya kayak bener-bener burem gitu loh sahabat suara ya. Jadi benar-benar separah itu sih kabut asap kota Palembang gitu ya. Belum lagi memang selain Jembatan Ampera juga yang kelihatan ngeblur di ujung-ujungnya juga sama. Jadi misalnya gini, kalau misalnya lagi nggak kabut asap kan kelihatan ya pinggir-pinggiran Sungai Musi ya, rumah-rumah warga segala macem. Nah ngelihat dari kejauhan kalau dulu-dulu nggak ada kabut asap kelihatan. Kemarin nggak kelihatan sama sekali sahabat suara, astaga, ketutupan sama kabut asap beneran. Sumpah demi apapun ya. Dan diceritain sama yang punya sih, kalau sore itu masih lah kelihatan ya. Kalau pagi katanya benar-benar nggak kelihatan sahabat suara. Waduh, parah itu sih ya. Ya, tapi mau gimana pun juga sayang ya sebenarnya ya. Maksudnya kayak Jembatan Ampera kan salah satu ikonik ya. Jadi kayak ketutupan atau ngeblur karena kabut asap tuh benar-benar ya sayang aja gitu loh ya. Aduh, tapi enak sih, jujur enak banget sih ya nyorein hari di depan Jembatan Ampera gitu kan, Sungai Musi juga. Cuma tadi balik lagi nggak seru aja nongkrong sampai apa ya, yang ngirup kabut asap gitu kan nggak enak ya sahabat suara ya. Kayak gitu. Makanya jadi kita yang harusnya makan itu enak ya kan, ini nggak ya, semakan sambil menghirup kabut asap kayak gitu. Astaga. Makanya ya mudah-mudahan kabut asap ini, sekali lagi aku berkali-kali sering banget bilang di siaran ya, semoga segera berakhir ya. Walaupun kayak kapan ya, kemarin sempat ada mendung gak sih? Iya gak sih? Ada mendung ya kemarin ya, waktu hari apa ya kayaknya? Hari Rabu ya? Rabu atau hari apa gitu, itu sempat mendung. Mendung beneran ya, bukan mendung karena kabut asap ya sahabat suara ya. Karena emang kadang-kadang suka anomali nih gara-gara kabut asap ya. Contoh, bulan merah ya kelihatannya padahal itu karena kabut asap. Terus juga mendung ya, gelap padahal bukan karena mendung tapi karena kabut asap. Tapi beneran kemarin itu mendung, dan kalau nggak salah aku baca beritanya sempat hujan malahan ya. Tapi emang hujannya nggak rata sih, mungkin karena efek dari modifikasi cuaca juga nih sahabat suaranya kayak gitu. Ya, kapan ya kita bisa menghirup udara segar? The real udara segar ya sahabat suara ya. Ya gak sih? Selain kita butuh dana segar ya, memang kita butuh juga nih untuk udara segar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalau-kalau mancik bici abah ibu? Sepala emang anget ya, setelah sekian lama ya kita tak beringut ya. Iya, ada yang lagi kembali di studio 951. Mana kabar kalau-kalau buat hari ini ya, di hari Jumat, ayo kita semangat hari Jumat ya, walaupun isi dompet mulai berkarat, yang paling penting hari Jumat. Jangan sampai kita melarat ya, amin ya rabbal alamin. Cah biasa kita di pagi hari ini ya, dodo loku merapat-merapat, ayo melok-melok di live TikTok aku ya, cari bayi di TikTok etokan gembul ya, kita sama-sama pagi hari ini, kita hoba. Lanjut weh, sekali lagi buat dodolorku yang berkeim-keim selama di pagi hari ini ya, yang mencari nak merapat-merapat, sekali lagi boleh be di live TikTok di etokan ngembul ya, kita keim-keim selama buat pagi hari ini, rajuk-rajuk ke bayi ya, kita dendang keim di pagi hari ini biar kita semangat, biar kita on fire, biar kita happy, biar kita tidak mengengut. Yang lagi di jalan, hati-hati baik di jalan ya. Iya, jangan berdebis-berdebis nian nih, bawa kendaraannya nyantai-nyantai baik. Dodolorku ingat, kamu tidak beraktivitas ya, bukan nak balapan. Kan aku sama wongin nak balapan, nak ngebut-ngebutan tuh nak ngapo. Apa yang dikejar ya, sama lagi di F1 iyo. Yang mobil itu, yang motor juga sama, ngapo yang nak ngebut-ngebut. Lagi di MotoGP, apa nak ngebut-ngebut nian ini. Nah, cuma kadang-kadang aku tuh gak positive thinking baik. Mungkin sakit perut ya, dah wong ngebut tuh ya, iya dah. Makanya lah kebelet di ujungnya cari WC, makanya ngebut. Jangan lupa juga dodolorku ya, tau lah dewek, pelimbang ini lagi banyak kabut asap ya. Jangan lupa pakai masker, masker mulut ya, bukan masker kai ya. Broco ya gitu kalau misalnya pakai masker kai ya. Iya, jangan lupa juga jaga kesehatan ya, jangan macak-macak. Kalau sudah batuk-batuk, tenggorokan sakit ya, ay paling masuk angin bae. Tidak, ke dokter langsung dodolorku ya. Iya, memang cuaca nih, ay, kacau nih aneh nih ya. Lah sudah hari panas, kabut asap pulok, buntu pulok, nah sudah cocok nian. Yang belum sarapan, pengen digancang ke sarapannya pagi hari ini, bebas nak sarapan apa, bay, laju ke bay. Nak sarapan nasi uduk, ya, nak sarapan mie ayam, mie celok, bugo, lakso, ya. Iya, nak sarapan, apa lagi, bubur ayam, baseng lah, ya. Nak sarapan nasi padang, ya. Nah sarapan ketan basing lah, pokoknya di apa gancang be sarapannya yang kenyang ya. Nah cuma jangan kenyang-kenyang nian pulo, kaki kalau kenyang-kenyang nian pulo lah jowong apa aktivitas yo tedoan malahan ini ngantuk gitu. Iya jangan lupa juga be sarapan bayar, jangan enggak bayar ya, lari-lari baik kaki ujung-ujungnya gebuk ke wong. Iya sekali lagi mudah-mudahan doa aku ya, aku lancar galau-galau-galaunya yang lagi denger ke ini aktivitasnya ya. Iya kelak-kelak gawenya ya, selesai ke ya dak ya, biar weekend tak diganggu sama uang kantor ya. Kadang tuh ingat mangcokan nih, kita tuh sudah hari libur ya dak ya. Kita nih mulai klenting. Nah, di chat masalah gawe. Nah, sudah mentak kepala ya. Padahal lagi pengen nyantai, pengen tidur juga ya dak. Iya sekali lagi ya, iya buat nak bekem-kem salam laju be melok be di live TikTok aku ya. Cari be di atokan gembul ya, buat pagi hari ini sapa-sapa laju ke bae. Jangan malu-malu ya, boleh juga nak ngasih tahu perjalanan ini cak mano ada macet, apa ndak tuh ada banyak apa api ya, kabut asap segala macam, oke bye ya. Ayo kalau macam langsung kita dendang ke sebagai pembuka di pagi hari ini. Biar kita makin semangat. Sama-sama kita enjoy gay boy. Sama-sama kita pagi ke ini ya, hobah ke. Hoba!

rouba, rouba! Kita sapa dulu buat pagi hari di studio 951 ya, sama aku. Oh kan borgol ya, kita sapa dulu selamat pagi, ada Pegiti, ada Gegep juga ya. Iya katanya welcome back, hoba hoba hoba, gaskan bangokan. Ada Ultramin juga, katanya simpang Polda macet nian bang. No, macet ngapo ini? Kalau boleh tahu, oh, biasa nganter budak sekolah kali ya, iya dak ya? Iya iya iya, ada juga Edo Vicky ya. Iya DJ Okan, tarik mang, siap. Ada Abi Aiska juga, katanya Cik Okan sehat-sehat gitu ya. Iya iya iya iya. Langsung bae dodo aku sekali gini ambil kem-kem salam di TikTok aku cari bae ya. Nah report perjalanannya segala macam, laju ke bae sekarang juga ya. Iya Abi Aiska, langsung kita sapa-sapa bae, ini katanya macet Palimo, siap. Jadi hati-hati buat dodolku yang di Palimo. Terus juga tadi ada siapa tadi ya namanya, mana-mana, ada Ultramin juga ya, iya katanya simpang Polda macet ya, buat dodolku yang lagi berperjalanan hati-hati bae, cari alternatif jalan, gak tuh jangan ngebut-ngebut nian ya. Ada Rahma Andini 96 juga, iya katanya salam kangen untuk Palembang, siap. Ada iya, ini Risma lagi, mang kami nonton sambil nganter sekolah, nah jangan. Iya buat adik-adik yang lagi diantar sekolah, semangat sekolahnya ya, kayak prestasi ya. Iyo, kalau zaman dulu itu ada kampanye prestasi yes narkobano. Ah, cek itu ye. Iyo, katanya ya hati-hati meh buat ini semua lagi, ada Peti lagi, langsung semangat lagi nih bang. Ngentak hoba-hoba-hoba, siap. Ada Yerax, ada Edo Vicky kirim salam buat Mang Iqbal, Mang Bagas. Iyo, siap. Mau kasih ya buat yang sudah berkirim-kirim salam.

Selamat pagi ada kakak tiri, payung ngopi, guys. Caknya aku udah galak ngopi dulu nih. Jojo be tenggorokan aku agak-agak sakit nih ya. Buat mancik bicara udah yang ngasuh cak aku nih. Tenggorokan sudah mulai sakit ini. Ini be sudah mulai batuk-batuk ya. Tiap bangun pagi tedo ya itu pasti mulai nih. Gatel tenggorokan nih. Ay dah, gak tau lah jengol lagi ngopi apa tidak ini ya. Ada juga ini selamat pagi kita sapa lagi yang di TikTok ini. Ada Rizal Kemada kata emang seraso naik bis KM12. Iyo, kita nostalgia di pagi hari ini. Sayangnya busnya lah dekati lagi ya. Jadi cuma bisa nostalgiaan bae ya. Anita Yon 04, zaman aku masih pegawai PP Kelayo dulu selalu ditemani hoba-hobanya. Siap, terima kasih. Berarti sekarang Anita ini tidak PP lagi berarti Layo ya. Iya. Buat Dodo Loku juga yang mencaknya PP perjalanannya hati-hati bae ya. Capek loh PP tuh. Iya. Pergi balik kan sama rutunya nah pening pala. Halo juga ada JR. Alak saro namo pulok nih. Oh ya aku ya kan nih anen wong-wong ini TikToknya saro nih ya namonya. Ada JRMSLMKR. Nah kau JRMSLMKR. Nah tapi betino untungnya ini. Melana lo kemau marahi ya. Iya mang, sekaso lagi naik bus ugal-ugalan. Tidak ugal-ugalan, cuma kadang-kadang dulu sopir bus itu ya. Dia tuh berasa lagi balap, ya, berasa lagi off-road, off-road. Nah, makanya jadi yo agak-agak camano aja itu nah ya. Ada Fadel, katanya siap, makasih ya. Katanya mau denger di mobil cak naik angkot kuto perum zaman SMP. Kalau angkot masih ada ya. Cuma Jojo aku lama udah naik angkot. Soalnya sadar diri kalau aku naik angkot jatah uang ku makan soalnya. Makanya aku bela naik motor gede bae ya. Iya. Halo Winda Arianti buat semangat pagi mang. Oh ngelesu siap. Makasih semangatnya ya. Semangat buat Winda ini. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mahmun. Iya, thank you. Makasih buat galau-galaunya ya. Kita langsung tendang ke lagu kedua nih buat pagi hari ini. Sekali lagi buat dulur yang berkeim-keim salam ya.

Sekali lagi nama KM-KM salam ya. Ingat KM-KM salam sama kasih tahu perjalanan Cak Mon. Apa ada macet, apa ada segala macam ya. Apa ada accident segala macam dekat-dekat sekitarnya laju ke Bedodoku ya. Kita enjoy-enjoy game pagi hari ini ya. Yang lagi lesu semoga baik tak ngengut lagi, tak lesu-lesu lagi. Siapa tahu hari ini ada rezeki. Amin ya robbal alamin. Iya. Kaki aku sapa lagi ya. Lanjut lagi kasih tahu lagi perjalanannya ada macet.

Kita lanjut sama lagi ya di studio semuanya mau satu ini. Kita gayboy kah. Selamat pagi buat yang lang WhatsApp pribadi nih. Iya ada safety. Katanya jangan bawa jinian, gak turun bawa. Tidak cah itu juga, oi dah. Safety, ngapa lah masih di jalan jam cah ini nih, oi. Nganter anak dulu apa? Iya ini. Biasanya sudah masuk kantor ini jam-jam CN ini ya. Iya, ini safety ini pegawai di UGM dia ya. Ya nak kuliah lah di UGM sana nah, ya. Kalau nyebut nama safety, insya Allah dapat diskon 50%. Ah jangan dia ada main-main bay. Pakai duit pribadi berarti itu kalau ada diskonnya ya. Iya. Terus juga ini nyapu ini ada di WhatsApp pribadi aku juga. Iya, ini aku nyapu dulu ini. Ada Mang Pajri. Nah, Pajri ini kawan SD aku ya, dulu ke ya. Dari sekarang dari dulu sampai sekarang masih ini berkawanan ini ya. Iya, aku lagi sarapan nasi uduk ini Mang Cek. Iya, Mang Cek melo pulo ya cak alang siaran ini ya. Iya, salam kangen be buat kawan-kawan SD kita. Iya. SD 1 ya, tahun 2000 tahun 96 ya berarti ya, 96 sampai 2002 ya gitu ya. Iya. Kangen juga aku dan kawan-kawan SD gitu. Iya, apalagi ada beberapa kawan kita yang betino ya, yang dulu biasa be sekarang cantik. Nyesel ya, ngapa gak deketin dari kecil dulu ya. Karena fokusnya sekolah, pendidikan ya, dak? Iya. Kita lanjut lagi buat yang sudah nongol-nongol ini di mana nih di lab TikTok kita ya. Kita sapa-sapa lagi. Selamat pagi nih ada Uci, kata Uci, wek, akhirnya nemu akunnya. Iya, ada Fadel. Golop macet lor. Nah, buat dodolku yang lagi di simpang golop ini, di golop ini hati-hati bae yo. Iya, memang golop tuh kan kecil jalannya. Belum lagi selain kecil jalannya ada retak-retak pula mencakkan gempa bumi jalan golop itu. Payo, pemerintah kita nih, tolong nih anu mamane tuh jalan golop itu nah lah kecil ada retak-retak pula bahaya nih buat pengendara motor terutama ya. Aduh itu nah deket apa namanya itu? Pembatas itu nah itu, wah paranian itu. Halo, Gueshu. Nah, saru pulok namanya ini. Ingat dulu galak denger Okan Joni di sesi ini. Iya, Okan ini masih ada Joninya sudah sibuk ini dia. Di Pelangi Dekor ya. Iya, boleh kalau dodolku nak bangun-bangun apa segala macam ada Pelangi Dekor ya. Lokasinya dekat Masjid Abiasan itu nah. Ada Brio Khalid. Wah, sombong nimtang lah punya mobil Brio ya. Katanya, Mang Cek, kapan Palembang ni hujan? Nah, kau pikir aku BMKG ya? Aku tahu kapan prediksi hujan ini ya? Iya, doa beda. Iya, doa aku baik sama-sama ya. Yang penting apa? Sekarang kita jaga kesehatan. Ini ada ya, pakai masker ya. Iya. Jadi, jangan sampai kita sakit-sakitan pula ini. Cuaca tak bagus ini ya. Halo, Dido, Yan makan juga. Halo Miska, apa anaknya Desta bu Miska ini? Iya, Miska katanya dari Palembang layo dengeri Mang Cek Okan berkicau, tak terasa capeknya. Iya, aku yang capek ngoceh, mohon maaf ini. Capek aku ngoceh bae nih, iya. Dia cara dibayar untuk ngoceh, mak mano? Kalau dibayar untuk nyetel lagu bae, jadi operator bae, udah jadi penyiar ya. Iya, buat dodolku yang lagi Palembang layo nih hati-hati bae, buat Miska juga ya, iya. Fokus berkendaranya, gak tau naik tol apa? Naik lagi lewat tol apa? Lewat jalan biasa ini. Iya kalau lewat tol, alhamdulillah lancar luncur. Jalan biasa, hati-hati bae. Ada Danis juga, Mang Ceokan. Setelah sarapan lo, model pakai mie lemak ini, gas kenapa? Akulah sarapan Jojo bae, tapi sarapan aku kukusan enggak lo tadi ubi madu 3 ekor, jagung rebus 2 ekor. Nah. Iya, cara nak hidup sehat nih kan? Iya, hidup sehat tapi keuangan dah sehat sama bohong ya deh. Tahu mengolak ke? Iya. Dah apa? Pulang yang belum sarapan, Bu. Goyo ke sarapan kula ya. Basing lah sarapan apa bae ya? Iya. Miska uji Miska lewat Palembang layo lewat jalan biasa sejak bayar tol 27.000. Ya tapi kan lumayan ngemat waktu ya. Tapi kalau emang jalan biasa sama bae enggak masalah sih ya. Iya. Karena menurut aku motong jalan bae dia tuh. Kalau cak penting-penting nih ya netol, lewat tol kalau ida-ida.

galau-galaunya ya, dodo-doku. Jangan lupa semangat aktivitasnya hari ini ya. Iya, banyak minum air putih ya. Iya, minum vitamin juga. Jangan gawe-gawe nganeh-nganeh ya. Semangat be begawenya, cari cuan ya, cari duit, jangan cari masalah ya. Ya jangan cari balak juga, yang paling penting itu ya. Hidup sehat dodo-dolorku. Nah, diingetin lagi ya, tolong nih, sudah tahu kabut asap Lembang lagi kelebu nian ini, kita jangan lupa ya, jangan banyak aktivitas di luar dodo-dolorku ya. Iya, jadi kalau emang gak penting-pentingnya gak usah metu. Dalam baik ya. Kurang-kurangi nongkrong-nongkrong di luar, jangan lama-lama gini di luar ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hoba, hoba, hoba, hoba, hoba.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara warga Palembang, kalau kamu lagi ngincer gadget baru, stop ya. Tenang. Dan juga berhenti dulu ya, karena kamu harus mendengarkan informasi penting ini. Jadi saatnya belanja gadget baru dengan penawaran lebih hemat di Era Phone Fair. Nikmati promo Halo Optima dengan berbagai keuntungan, mulai dari kuota internet besar, kuota roaming, nelfon ke semua operator, sampai dengan pilihan layanan digital favorit kamu. Pilih Halo Optima 100K dengan kuota internet 73GB per bulan, atau juga Halo Optima 150K dengan kuota internet 166GB per bulan. Bebas berlangganan aplikasi video. Ada juga pilihan extra benefit buat kamu bisa nonton tayangan favorit kamu di Disney Plus, WeTV, kemudian juga ICI dan berbagai aplikasi hiburan lainnya. Dan nikmati juga layanan terbaik dari jaringan prioritas Telkomsel dan layanan prioritas di Grapari. Catat tanggalnya ya, Era Phone Fair hadir di Palembang Square, atrium utama lantai LG sampai 30 Agustus 2026. Sekali lagi, Era Phone Fair hadir di Palembang Square, atrium utama lantai LG sampai 30 Agustus 2026 ya. Dan jangan lupa nikmati promo dari Halo Optima. Langsung ke Era Phone Fair, waktunya upgrade gadget dan dapetin banyak bonusnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, hari ini adalah hari Jumat. Dan seperti biasa, kalau udah masuk Jumat, aku selalu kasih informasi seputar Alfamidi. Jadi kalau kamu pengen belanja di Alfamidi, nyari promo, pas banget ini ya. Jadi promo JSM Jumat Sabtu Minggu buat nemenin kamu belanja, dan kira-kira ada produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, aku spill beberapa ya. Yang pertama ada So Nice Sedap Chicken Nugget 500 gram, itu dari Rp38.500 jadi Rp29.900. Kemudian juga ada Rebo Kuaci All Varian 60-70 gram dari Rp10.200, itu menjadi Rp8.500. Kemudian ada Milo Aktif Biskuit 96 gram All Varian dari Rp11.900, itu jadi Rp9.900. Kemudian ada lagi beli 2 Pichis Ultra Teh Kotak All Varian kotak 300 ml dari Rp8.800 per 2 pichis jadi Rp7.100 per 2 pichis. Dan juga ada untuk yang satu ini, Chimori UHT No Sugar TP 225 ml All Varian dari Rp7.400 itu menjadi Rp5.900. Dan kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Seru oleh Mang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Oken Ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, jadi beberapa waktu lalu ya, kemarin-kemarin tepatnya ya, itu aku sempat kasih informasi. Jadi pas aku lagi live TikTok, banyak yang nanya kenapa beras yang premium 5 kg tuh kayaknya susah nih di Palembang nih, Sahabat Suara. Awalnya aku gak percaya ya, terus aku cari-cari, ternyata emang bener ya. Jadi ini Sahabat Suara, mungkin kamu yang lagi-lagi mencari beras atau udah mencari beras kemarin, karena di rumah beras habis ya. Karena kita tahu beras kan adalah salah satu kebutuhan pokok kita nih ya. Kalau aku, kapan ya? Seminggu lalu, dua minggu lalu ya aku beli yang 10 kilo dulu gitu, Sahabat Suara ya. Karena kan ada 20 kilo, ada 10 kilo, ada yang 5 kilo gitu kan ya. Sesuai kebutuhan aja. Ada yang 5 kilo ngekos kayaknya sendiri cukup, ada yang 10 kilo keluarga cukup gitu kan ya. Hitungannya waktunya ya biasanya sebulan atau apa gitu ya. Nah, ternyata Sahabat Suara, kalau aku baca di kompas.com, berkurangnya beras premium kemasan 5 kg di sejumlah pasar tradisional di Palembang ya. Mungkin kamu juga ada salah satu orang yang bete banget gara-gara, kenapa nih beras premium yang 5 kg kenapa agak sulit sekarang ya. Tapi yang bener sih, kemarin aku waktu terakhir beli beras pun juga yang 5 kilo kayaknya gak ada deh. Iya, kayaknya gak ada deh. Betul, yang ada 10 kilo nih, Sahabat Suara ya. Jadi memang ini bukan karena stok beras yang menipis, Sahabat Suara. Jadi sekali lagi, ini bukan karena stok beras yang menipis, tapi kondisi ini adalah terjadi karena produsen menghadapi kenaikan biaya produksi dan pengemasan. Gitu. Jadi emang kita tahu yang bahan baku, apa namanya, pengemasan, yang kemasan itu kan mahal ya sekarang, Sahabat Suara ya. Jadi ini dibilang sama pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Makam Belitung ya, Bapak Ihsan. Jadi sekali lagi, biaya produksi beras kemasan 5 kg itu dinilai lebih tinggi dibandingkan kemasan berukuran besar, kayak gitu. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi adalah biaya material kemasan. Kalau dihitung berdasarkan setiap kilogram beras, penggunaan kemasan kecil membutuhkan biaya yang lebih besar nih, Sahabat Suara ya. Belum lagi juga biaya tenaga kerja, buruhnya segala macam ya. Makanya akhirnya kondisi ini membuat sebagian produsen memilih untuk mengurangi produksi beras premium kemasan 5 kg kayak gitu. Karena ya baik lagi, kalau ada kenaikan biaya produksi, otomatis nanti ujung-ujungnya kalau tetap diproduksi ya naik otomatis ya, harganya potensi tinggi nih naiknya nih, Sahabat Suara, kayak gitu. Jadi sekali lagi, berkurangnya produksi ini akhirnya tadi, Sahabat Suara, berdampak di ketersediaan beras premium kemasan 5 kg di sejumlah pasar atau supermarket lah kita bilang ya. Itu memang ya itu susah nih ya. Tapi balik lagi, kondisi ini bukan berarti krisis atau kelangkaan beras yang tadi ya. Cadangan beras malah di Palembang juga sangat-sangat mencukupi banget gitu, Sahabat Suara ya. Kayak gitu sih ya. Nah itu, Sahabat Suara, jadi sekali lagi karena biaya produksi untuk biaya kemasan ini yang naik nih ya, kayak gitu. Jadi makanya gak tahu nih apakah harus beli 10 kilo, 20 kilo atau gimana nih, Sahabat Suara ya. Karena baik lagi kayak gitu sih ya. Kalau aku, ya sebenarnya kalau jujur, kalau di rumah gak pernah sih beli yang 5 kilo. Pernah sih, tapi itu kan ada promo kebetulan ya. Kayak ada pasar murah gitu ya. Itu pun include sama minyak ya. Pasti di rumah tuh minimal 10 kilo sih kalau aku ya, Sahabat Suara, kayak gitu. Nah, kalau kamu gimana nih? Apakah akan tetap mencari-cari yang 5 kilogram? Atau tetap kayaknya yaudah deh, ujung-ujungnya ambil yang 10 kilo gram aja atau gimana nih ya? Tapi yang pasti ya mungkin cari cara aja nih ya, gimana nih ya untuk tetap bisa mendapatkan nih beras, kayak gitu, Sahabat Suara ya. Kalau kayaknya ya budah, paling beli 10 kilo gak sih ya. Ya walaupun emang jadinya spare waktu aja, yang biasa mungkin beli beras sebulan sekali, ya ini mungkin dengan adanya 10 kilo bisa 2 bulan sekali sekalian ya. Walaupun harganya ya otomatis bakal naik juga, kita ngeluarin budgetnya ya gak sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang ada rencana di weekend ini mau belanja karena banyak banget kebutuhan kamu yang habis ya, baik itu pribadi, kantor atau juga di rumah ya, atau keluarga. Ya udah, belanjanya di Alfamidi aja, karena kenapa? Di Alfamidi banyak banget promonya, dan salah satunya yang pengen aku kasih tahu adalah promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu, atau promo di weekend ini ya. Nah, kira-kira promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu ada produk apa aja yang masuk? Aku spill beberapa nih, sahabat suara. Yang pertama ada Montis Facial Tissue 1000 plus 100 sheets. Itu dari Rp45.300 jadi Rp31.900. Kemudian ada lagi untuk Sunlight Bottle 675 gram Molvarian dari Rp13.900 jadi Rp12.500. Kemudian ada Multotrica Pure Floral Bliss Japanese Speech 300 ml dari Rp5.500 itu menjadi Rp4.500. Kemudian ada lagi Sensodyne PG RNP Extra Fast Repair and Protect 100 gram dari Rp51.300 itu menjadi Rp40.500. Kemudian ada lagi untuk Macalizo Shampoo Hero Jelly Anti Ketombe Aloe Melon 170 ml dari Rp27.000 itu menjadi Rp22.900. Dan kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi beruan belanja di Alfamidi sekitar kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Diingatkan kembali nih sahabat suara, aku kalau siaran pasti gak akan bosen-bosennya, walaupun mungkin kamu bosen dengerinnya ya. Untuk selalu mengingatkan kamu ya, untuk pakai masker, terutama dengan kondisi kota Palembang yang seperti ini. Apalagi kalau kita lagi not good ya, lagi kurang sehat, pakai masker lah. Kalau mungkin seger-seger aja, mungkin it's okay lah ya. Terutama buat yang berisiko juga, kayak orang tua, anak kecil juga nih ya, atau ibu hamil, ibu menyusui juga gitu ya. Jadi diingatkan kembali sahabat suara, ancaman gangguan pernafasan itu mulai meningkat seiring musim kemarau dan tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan ya, tepatnya di Palembang. Jadi ini kalau aku baca-baca dari sumsel.artkura.co, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA terjadi di sejumlah daerah ya sepanjang Agustus 2026 bulan ini ya. Dan Palembang menjadi wilayah dengan jumlah kasus yang paling banyak ya. Jadi periode 1 sampai 10 Agustus tercatat 4.370 kasus ISPA di Palembang ya. Kemudian sampai dengan 17 Agustus 2026 Palembang itu menambah lagi ya menjadi 2.678 kasus ISPA. Dan bisa dibilang sekali lagi sahabat suara, kondisi musim kemarau inilah yang menjadi perhatian kita karena udara lebih kering dan bisa meningkatkan konsentrasi debu dan polutan. Nah ini juga sama nih ya, karena dengan kualitas udara yang buruk kayak gini, udah kabut asap, debu-debu juga yang berterbangan sahabat suara ya. Ya makanya jadi sekali lagi ini dengan paparan debu, kabut asap, polusi, asap segala macam itu bisa memicu berbagai gangguan kesehatan ya. Banyak batuk, pilek, sampai sakit tenggorokan. Nah jujur kalau aku ya sahabat suara, itu adalah sakit tenggorokan nih. Ini udah mulai berasa nih. Di tenggorokan tuh kayak ngenek, kayak rada-rada radang gitu loh ya. Astagfirullah. Sumpah tiap bangun tidur aja kayak pasti batuk gitu, terus ada lendirnya juga gitu, kayak ngenek aja gitu sahabat suara ya. Nah itu, nah sekali lagi juga aku ngintin juga buat sahabat suara, udah tahu lagi not good, kabut asap, jangan juga bakar-bakar sampah. Ini ada tuh, kemarin aku balik sahabat suara, jam berapa aku balik ya? Sore gak nih, jam berapa ya? Oh iya betul, sekitar, gak jam-jam abis maghrib lah ya sahabat suara bertepatan itu. Sebelum maghrib aku balik rumah, di dalam lorong rumah ada yang bakar sampah. Oh ya Allah, kesel banget rasanya ya, cuma susah diomongin memang ya. Gitu, jadi sekali lagi sahabat suara, risiko juga lebih besar buat kita-kita yang sebelumnya udah punya gangguan pernafasan, otomatis memperparah juga atau sakit yang lain juga sahabat suara ya, kayak gitu. Makanya sekali lagi dengan terpapar ISPA yang semakin tinggi nih di Palembang, jadi sekali jaga kesehatan sahabat suara, dan mudah-mudahan pihak terkait juga menemukan solusi gimana ini ya. Jadi sekali lagi kalau kamu udah mulai gak enak badan, pokoknya benar-benar gak enak banget, langsung ke dokter aja sahabat suara. Sekali lagi, langsung ke dokter, jangan ditunda-tunda.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru ya. Dan lagu tadi ada Sam lagi Sekiswati dengan Tapi Bukan Aku. Iya, maksudnya Semi Simorangkin di waktu itu adalah vokalisnya sahabat suara ya. Nah, kalau kamu yang kayaknya kangen banget nih dengan suara merdu dari Semi Simorangkin nih sahabat suara, jangan lupa Sabtu besok ya, Sabtu besok 29 Agustus 2026 itu ada Timeless Project Live Palembang. Jadi menghadirkan musisi-musisi era 2000-an ya. Jadi buat kamu yang kangen banget dengan era-era 2000-an, itu ada selain ada Simon Simorangkir, ada Run, ada Tip X, dan juga ada Jamrud. Nah lo ya, kurang puas apa coba. Plus ada penampilan dari Local Heroes, itu ada Hutan Tropis juga ya. Jadi buat kamu anak-anak milenial ya, atau Gen Z-Gen Z juga, mungkin boleh lah ya datang ke Timeless Project Live Palembang ya. Itu di Sabtu besok 29 Agustus 2026 di CGC One ya, Citra Grand City Palembang. Kamu bisa cek aja Instagramnya timelessproject.id. Cara beli tiketnya juga ada di situ ya, jangan sampai terlewatkan. Kapan lagi bisa nyanyi-nyanyi ya lagu-lagu 2000-an bareng Run, bareng Semi Simorangkir, bareng Tip X dan Jamrud. Wah, waktu itu aku terakhir nonton Jamrud untuk di Jakarta, sumpah rame banget ya. Aku di sini. Dan kau ada di sana. Bener gak sih liriknya? Lupa soalnya, maaf ya. Soalnya aku yang suka itu adalah yang Ningrat ya. Itu seru banget sih ya kalau nyanyi-nyanyi bareng ya. Oke, yaudah kalau gitu sahabat suara, sekaligus aku juga selesai siaran buat pagi hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Abis ini kamu dengerin ada Iswara Jakarta ya, kita bergabung ke sana juga. Dan boleh follow media sosial Iswara, dan juga boleh live streaming ya, dengerin Iswara dimanapun dimanapun dan juga kapanpun. Nah apa sih? Oh kan belibet banget kayak amatir-amat. Ya maaf sahabat suara ya. Iya soalnya dingin banget dalam studio ini, sumpah aku gemeter nih. Ya mau dimatiin tapi nanti alat rusak ya, panas. Jangan ya sahabat suara ya. Sekali lagi boleh live streaming di suaranetwork.com/streaming. Yaudah kalau gitu aku pamit ya sahabat suara ya. Dengerin terus di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah, happy weekend.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Yuk, kita langsung gelar aja Kinos Gina berkaraoke-nya dengan melanjutkan cerita jadi sebuah lagu ya. Contoh sekali lagi. Jadi kalau kita misal bilang kalau misalnya
1: kayak
0: apa ya contohnya?
1: Coba kamu tanya barang sesuatu gitu. Misalnya di mana gitu.
0: Dul, kamu lihat kunci mobil enggak?
1: Lupa
0: lagi kuncinya, naronya betul.
1: Gitu bisa.
0: Dul, di mana ya? Alamat ini yang benar. Di mana?
1: Atau kalau enggak coba tanya lagi.
2: Tanya lagi.
1: Tadi yang tadi pertanyaan tadi persis.
0: Yang mana, Dul?
2: Kunci mobil mana, Dul?
0: Alamatnya di mana, Dul?
1: Di bawah batu nisan ini.
0: Coy. Kayak gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: dan kan? Pagi ini kita sudah
1: coy.
0: Kayak gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Okay,
1: ya,

0: Ini aku kan harusnya
1: es krim dikenyot.
2: Iya.
3: Dijilat kalau es krim.
1: Dijilat.
2: Kenyot.
1: Mana ada es krim dikenyot?
3: Oh, yang batang ya?
1: Es krim yang batang. Batang dikenyot.
2: Loh.
3: Maksudnya es krim.
0: Ini kenyot. Sampai mana nih kenyot-kenyotannya nih? Oke, Inot sudah siap ya?
4: Ya, siap Ibu.
0: Oke, siap bernyanyi, oke?
4: Oke. Okay.
0: Ini kayak sopan banget ini lah, soft spoken banget ini lah.
3: Iya.
2: Orang Jogja ya,
0: Iya.
5: Oke, Not, siap ya Not. Udah tahu cara mainnya ya. Oke, yang pertama. Ini cukup sekali atau tiga kali apa
2: gimana? Tiga.
5: Tiga, oke.
0: Oke.
5: Ibu Nulan.
0: Kalau ada anak kecil main di tengah jalan,
5: hah?
0: Orang tuanya bilang apa?
4: Awas dong.
5: Nyanyi.
4: Minggir.
5: Nyanyiin.
1: Wah, paham nih. Dinyanyiin.
0: Tapi
1: dinyanyiin nih, Not.
4: Oh, dinyanyiin ya. Oke.
0: Gimana ya? Kalau ada anak kecil main-main di tengah jalan banyak mobil lalu lalang, terus orang tuanya bilang apa? Lima,
5: empat,
0: tiga, dua, satu ya. Inot gagal, oke?
5: Si Inot, lu udah ngerti cara mainnya belum, Not?
4: Udah. Lagi blank nih.
5: Satu lagi ya. Beneran, kalau ini gagal berarti kita ganti yang lain, okay. Ya. Oke.
4: Okay. Siap.
5: Kalau telinga untuk mendengar, mulut untuk bicara, maka mata untuk
0: innalillahi
1: wa inna ilaihi
0: raji'un. Sabar.
5: Oke, Inot, terima kasih ya, Inot, enggak apa-apa. Coba okay lagi deh. Next time ya. Terima kasih, Not.
4: Terima kasih.
0: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
5: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: banget apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati loh. Contoh nih ya, buat kamu yang hobi banget nonton bioskop, ini wajib banget dicatat sama kamu Sahabat Suara, karena di setiap hari Kamis, itu ada promo di XX1. Jadi kalau kamu beli satu tiket deluxe, kamu bisa dapetin satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
0: Mau belanja produk kesehatan sama beauty care gak?
1: Mau.
0: Di Watsons coba tuh bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000, dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
1: Yes, atau mungkin kamu Sahabat Suara sekarang tuh lagi nyari-nyari sepatu. Coba deh mampirnya ke Our Daily Dose, di mana ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
0: Main time zone yuk, biar makin seru nih. Beli 250 tizo, kamu dapatnya 500 tizo loh.
1: Wow.
0: Pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, dan ini berlakunya sampai 31 Desember 2026.
1: Atau mungkin Sahabat Suara, kamu ada yang lagi sibuk banget sama renovasi rumah atau belanja kebutuhan rumah, coba datang atau mampir ke ASKO ya. Karena di situ kamu bisa menikmati diskon sampai 50% Sahabat Suara, dan juga ada cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
0: Dan buat yang suka banget makan sepuasnya, ada promo Nikintan Buffet. Diskonnya sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit.
1: Yes.
0: Berlakunya itu sampai 30 April 2027.
1: Jadi Sahabat Suara, tolong ya, please please please banget sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya. Karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Ginas.
3: Heh, Nita Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Woi, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Islam.

0: Kata Fran dari TikTok. Jodohmu kok blue?
1: Ya.
0: Itu buat siapa? Buat Uci ya, Fran maksudnya sih.
1: Uci lagi diem-diem, kagak nyaut, tiba-tiba kena. Oke, kita akan main lagi di Kinoskina Berkaraoke ya.
0: Yo, masih ada uang 50.000, uang elektronik yang siap kita bagikan dan kita berikan kalau kamu bisa menuntaskan 3 persoalan yang akan kita berikan ke kamu dan menjadi sebuah lagu.
2: Diulang lagi kali ya.
0: Betul.
2: Caranya diulang lagi.
1: Caranya, jadi nanti kita kan akan ada pertanyaan tuh berupa kalimat. Nah, abis itu dijawab dengan lagu. Nah, lagunya itu yang penting kata depannya tuh bener gitu loh.
0: Iya, betul.
2: Contoh.
0: Misalnya tik apa yang tik apa yang sering dinyanyikan? Tik bunyi hujan, misal gitu.
1: Nah, itu gampang.
0: Iya, atau misalnya kalau misalnya keluar rumah biar enggak kepanasan pakai apa ya? Topi saya bundar.
1: Iya, gitu.
0: Semudah itu loh.
1: Yang pertamanya tuh benar. Nanti perkara lagunya nyambung atau enggak
0: belakangan
1: enggak masalah.
2: Tapi gitu, harus ada lagunya ya.
1: Harus ada lagunya.
2: Tar asal lagi.
1: Ya jangan asal juga lu ngarang lagu sendiri, jangan. Ada Kakak Nirmala ini.
0: Selamat pagi Kak Nir.
1: Halo.
3: Halo pagi Kak Kina sama Kak Gino.
0: Oke.
1: Orang tuanya dulu pembaca Bobo kayaknya ya. Jadi
2: kayak
1: anaknya itu dikasih nama Nirmala.
0: Iya. Karena dulu orang tuanya suka banget band Gigi. Oh Nirmala.
1: Nirwana. Beda.
0: Ya maaf, oke, sorry.
2: Ketawanya soft spoken ya.
1: Siapa? Okay.
2: Soft spoken ketawanya.
1: Iya, soft spoken. Kayak Kakak Nirmala tuh manis banget ketawanya ya.
0: Kakak Nirmala bisa sedikit lebih beringas?
1: Jangan dong, jangan. Kakak Nirmala lagi di mana?
3: Aku lagi di rumah, WFH Kak.
1: Oh WFH, oh, enak sekali ya. Luar biasa loh.
0: Berarti enak dong, masih pakai baju tidur gitu.
3: Iya dong.
1: Kenapa kok pakai baju tidur kamu?
0: Enggak nanya aja.
2: Kenapa tadi udah di ujung lidah tuh kayaknya?
0: Iya.
1: Oke, kita langsung aja kepada pertanyaan daripada nanti harus disapu-sapu ya.
0: Iya, sorry.
1: Oke, Kakak Nirmala siap ya?
3: Siap, Kak.
1: Oke. Sekarang pertanyaan pertamanya adalah volume digunakan untuk membesar dan mengecilkan

0: pacar.
1: Lau dari hati. Lau dari hati.
2: Permintaan sungguhnya.
0: Iya. Nah, kan yang penting masuk aja liriknya.
1: Emang benar-benar kayak itu emang kayak ini banget gitu.
3: Menjiwai
1: loh.
3: Menjiwai soalnya.
0: Sorry, aku mah udah punya. Aku udah sorry. Udah sorry ya kan Nirmala, aku cuma menyanyi aja.
3: Oke. Okay. Soal kedua.
0: Dari gua ya.
3: Oke. Silakan.
0: Alat untuk melakukan panggilan suara namanya.
1: Apa yo?
0: Nir. Kanir. Apa yo? Kanir. Diam aja.
4: Bingung nih lagunya. Apa ya?
0: Oke, ganti. Alat komunikasi zaman dulu. Ada tuh yang cuma tulisan doang. Masih ingat gak? Nah, bunyinya gimana ya kalau dia masuk gitu? Ada pesan masuk tuh bunyinya gimana ya?
4: Oh, bibit-bibit telepon berbunyi. Bibit-bibit begitu bunyinya.
0: Pager dong, ya, pager dong. Masa bibit-bibit telepon begitu bunyinya? Oke lah. Satu lagi.
1: Lawan kata berani adalah...
3: Apa lagunya? Gua juga bingung.
4: Takut-takut jatuh cinta, takut-takut patah hatinya.
1: Lagu siapa?
4: Takut-takut jadi gila karena cinta. Tapi gak tahu itu lagu siapa, lupa.
1: Nir, siapa itu?
0: Please Nir.
1: Takut-takut jatuh cinta, takut-takut patah hatinya. Ada sih tapi kalau di googling.
3: Oh, lagunya Bling.
0: Oke, boleh.
1: Kalau gitu dia bisa menjawab ketiga-tiganya.
0: Sah, berarti berarti Nirmala kamu mendapatkan aku buat kamu.
1: Mau kemana nih arahnya nih? Belum pernah diratain pakai bulldozer lu Rizky. Yeah. Gimana Rizky?
0: Selamat Nirmala, kamu mendapatkan uang elektronik sebesar 50 ribu rupiah.
4: Terima kasih kamu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, hello. Kamu suka belanja nggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
2: Suka lah, siapa yang nggak suka, Dul?
1: Maka dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak bedah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1, kalau kamu beli satu tiket deluxe, bisa dapat satu lagi tuh pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
2: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
1: Iya, di Watsons. Bisa banget. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Yang paling sering dicari adalah tempat sepatu. Dul, beli sepatu di mana yang oke nih?
1: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
2: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
1: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
2: Oh, yang 250 Tizo.
1: Iya, itu kan.
2: Oh, jadi Sahabat Suara, kalau kamu beli 250 Tizo itu, bisa kamu dapetin langsung 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
1: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga apa tuh kemarin?
2: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
1: Iya, itu dia. Gimana tuh? Lupa lagi aku.
2: Ih, justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
1: Itu dia 50%.
2: Nah itu gimana
1: sama
2: gimana?
1: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan?
2: Bener.
1: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
2: Wah, best banget BRI, emang the best banget.
1: Pas di Kintan Buffet.
2: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh kemarin kamu tuh.
1: Ih, ada banner. Iya. Tapi kan kamu baca.
2: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
1: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya. Sampai
2: iya, betul.
1: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
2: Tuh, Sahabat Suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat Sahabat Suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja Suara

0: Kira-kira kalau dijadiin pertanyaan, apa yang pertanyaan? Itu jawabnya kupikir-pikir. Mau gak kamu jadi pacar aku? Kupikir-pikir gitu kali ya. Jadi ada 50 ribu lagi uang elektronik dari Nikta Gina ya, untuk ikutan Kinos Gina berdua.
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada.
1: Gak ada.
0: Eh, hari Jumat. Eh, kalau hari Jumat tuh banyakin sedekah cuy.
1: Yaudah.
0: Iya kan? Berarti ada uang elektronik 50 ribu dari Buluk ya hari ini ya?
2: Iya.
0: Hari bener. Jumat nih.
3: Udah gak ada.
0: Hah?
3: Udah gak ada.
0: Ya kalau gue mau kasih, kenapa gak boleh sih lu?
3: Nah, tapi kan duit gue kata. Duit gue tapi.
0: Oke.
2: Oke,
0: sahabat suara
2: belum berakhir ya.
0: Betul.
2: Sahabat suara, karena kita masih ini sejam 9.41.
0: Dunia dan belum berakhir walaupun MBG masih berjalan ya.
3: Masih.
2: Dan dunia juga belum berakhir walaupun diduga ditemukan ada peluru di menu MBG.
0: Allahu Akbar. ini Kalindul, hoax Kalindul.
2: Beneran. Viral temuan diduga peluru di menu MBG.
0: Wah, gila,
2: siswa sih. SD Lampung Utara SPPG disuspend.
0: Guys, ini sih udah sick.
2: Sumpah itu gila.
0: Ini udah sick, sakit.
2: Parah.
0: Udah sakit.
2: Ini parah banget sih, anak SD lu suruh telan peluru, hah? Dipikir tablet obat kali apa?
0: Ini sahabat suara namanya udah sick soul.
2: Sakit jiwa. Ini parah banget sih. SPPG-nya disuspend doang lagi. Harusnya jangan disuspend.
0: Dibubarin. Allahu Akbar. Ya, jadi viral video yang memperlihatkan benda diduga peluru senapan angin ditemukan di dalam potongan daging menu MBG.
2: Wah, ngaco.
0: Gimana prosesnya sih, gak ngerti gue.
1: Itu berarti hewannya hewan yang abis ditembak gitu.
3: Iya, jadi startnya hewannya.
0: Emang dia gak buru sendiri?
3: Beli.
0: Pasti dia buru sendiri buat bikin MBG.
1: Ya kan
0: ngaco lu.
1: Pemburuan.
2: Itu SPPG punya peternakan sekalian.
3: Hewan pemburuan.
2: Hewan buruan, ya Allah.
0: Kronologisnya gimana? Cikgu gue tanya. Oh, mungkin dia dapurnya dekat tempat latihan menembak kali ya?
1: Masa nyasar?
2: Jangan-jangan itu dagingnya juga bukan daging sapi, daging babi hutan itu.
0: Coy.
2: Begitu. Karena hasil buruan.
0: Iya, bener juga loh.
3: Iya
2: kan?
3: Iya. Tapi kan ini masih diduga berbentuk peluru senapan angin. Siapa tahu itu ada biji besi apa mungkin yang nyangkut lagi dimasak gitu.
2: Enggak, tapi yang gue enggak terimanya adalah udahlah penemuannya adalah sebuah yang menyerupai peluru ya, enggak tahu benar peluru apa enggak ya. Cuman kan di sini dibilangnya ya, masa iya sih? Ada apa coba? Sebutin benda yang kira-kira menyerupai peluru.
3: Lahar?
0: Lahar apa?
1: Lahar
3: motor. Nah, iya, biji lahar itu.
0: Lebih aneh lagi kenapa bisa ada lahar di situ.
2: Nah, apa lagi coba?
1: Bengkel berarti.
2: Benda apa yang menyerupai peluru senapan angin?
0: Yang kira-kira ada di dapur.
2: Iya, yang kira-kira mungkin nyasar ke dapur.
0: Nggak
2: atau
0: ada,
2: yang
0: cuy.
2: Bahan makanan yang menyerupai peluru. Peluru mainan?
1: Tuh, katanya udah konfirmasi, katanya itu peluru senapan angin tuh.
2: Nah, kan?
1: Tapi tuh. Kenapa nyasar?
0: Kenapa ada di sini? Ini kejadian di mana sih, Nul?
2: Ini kejadian di Lampung. Terus udah gitu yang aku gak terlalu terimanya adalah ya, Fitra mengatakan
0: Fitra ini siapa?
2: Fitra ini siapa lagi?
0: Eri, pembalap.
2: Bukan. Aduh, Fitra Eri lagi.
1: Orang kantor, ininya, dinasnya.
2: Ini kepala bagian tata usaha kantor pelayanan pemenuhan gizi KPPG Lampung.
0: Uh-huh.
2: Namanya Fitra Al-Farisi. Katanya membenarkan laporan tentang temuan benda menyerupai peluru tersebut. Terus akhirnya SPPG Sindang Sari itu telah di stop sementara. Kenapa di stop sementara? Gua kata
0: itu mah harusnya dikasih hukuman gak sih?
2: Iya.
0: Pengantin dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan untuk mengetahui asal-usul benda tersebut.
3: Tuh.
2: Kata Christine di TikTok bilang biji lada hitam kali bun. Biji lada hitam mah kecil.
1: Iya, itu mah digigit juga kerauk.
2: Iya,
1: ini digigit
2: meledak
1: dar gitu bunyi.
2: Gitu.
0: Mungkin pelurunya. Mungkin pelurunya ini ada kepanjangannya. Pelurunya kepanjangannya apa nih?
1: Kepanjangannya itu adalah
0: apa?
2: Pemanis
0: lu.
2: Lucu.
0: Rubah.
3: Pemanis lucu yang berubah.
2: Ya itu
3: atau
2: ya. Ya pemanis buatan yang berubah bentuk menjadi peluru.
0: Bikin lucu. Yang lucu bukan pelurunya.
2: Apa?
0: Yang lucu apanya?
1: Program MBG-nya.
2: Yang baru.

0: 30 Seconds to Mars, Kings and Queens, betul?
1: Kalau barat gue tahu.
2: Tapi yang siaran di Radio Indonesia, Rizky.
0: Kayaknya
2: lagu apa ini?
0: Gue boleh nih sambil siaran di TRL ya, boleh ya?
3: Boleh.
0: Masuk
2: timbang,
0: nih gue.
2: Timbang pindah ke sebelah ya kan?
0: Iya.
2: Gue ada yang nanya tadi lagu siapa ini, lagu 30 Seconds to Mars.
0: Tuh, ya? Jangan norak dong, Duh.
2: Nggak semua orang tahu lagu-lagu ini.
3: Mau tebak lagu.
0: Nggak cukup. Ampun.
2: Oke, karena ini weekend seperti biasa kita akan memberikan info-info biar kamu tuh nggak gabut weekendnya.
0: Betul.
2: Biar ada aktivitas mau kemana gitu.
0: Yes, ya. Siapa tahu masih bingung. Aduh, weekend kemana? Iya, gitu. Oke, ini tanggal 24 Agustus berarti udah berjalan ya. Berakhir sampai 20 September.
2: Oh,
0: ada namanya Fugler Pop Up Star. Fugler Pop-Up Store. Ini ada berbagai koleksi boneka unik dan kolaborasi spesial seperti DC X Fugler. Bacanya Fugler apa Fugler ya? Sorry,
2: itu dia.
0: Cemiu ya. Correct me if I'm wrong. Asik. Seperti DC X Fugler dan juga Lord of the Rings di East Lobby-nya Ground Floor Mall Kota Casablanca.
2: Nah, jadi yang suka nih sama Fugler atau Fugler ini silakan mampir ke Kota Casablanca,
0: yes,
2: ya.
0: Yes, betul sekali.
2: Terus ada lagi Indonesia Trend Education.
0: Hilang.
2: Wow, hilang tuh. Ini pameran edukasi
0: ya.
2: Dan pertunjukan yang temanya The Sound of Music. Wow.
0: Oh.
2: Ada di Main Atrium Emporium
0: Fluid Mall. Tanggal 25 sampai 30 Agustus 2026. Gak pakai batuk.
2: Batuk, Pak Ji.
0: Ada lagi Muslim Life Fest. Nah, ini acara aku banget nih. Muslim wow. Life Fest and 25th IFRA. Bacanya IFRA dong?
2: Iya, kayaknya IFRA ya.
0: IFRA Business Expo 2026 adalah pameran bisnis waralaba dan gaya hidup muslim di ICE BSD.
2: Wow, ini makin sama brand ambassador kalau perkara-perkara muslim.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
2: Orang kelihatan ini banget soleh banget.
0: Soleh banget. Dari tutur katanya aja kelihatan banget.
2: Parah.
0: Soleh-solihun banget.
2: Iya.
0: Ada lagi Dul. Nah, ini baru acaranya Ibu nih kalau Red Bull Dance.
2: Parah ini. Gina banget nih.
0: Udah mah Red Bull dance lagi.
2: Parah. Gina banget.
4: Yang lo lagi latihan dance gimana pun?
2: Eis.
0: Tak. Jadi ada eventnya Red Bull Dance Your Style Indonesia 2026. Salah, bukan 2026. Red Bull Dance Your Style Indonesia 2026 National Final. Kompetisi tari seru di Parkir Timur Senayan Sabtu 29 Agustus 2026. Which is besok.
2: Seru banget ini weekendnya. Silakan mau ke mall-mall boleh, mau ke ICE BSD boleh, mau ke parkit juga boleh.
0: Coba cerita dong, weekendnya rencananya mau kemana, Buluk?
4: Weekend ini gue kayaknya mau
0: seru kulineran juga tuh. Seru juga tuh.
2: Kulineran. Nggak, tadi kan dia belum nyampein.
4: Belum, tadi belum kejawab.
0: Kemana? Kulineran kemana yang belum pernah lu coba rencananya?
4: Kayaknya bakal muter di Bogor-Bogor deh. Sekitaran.
0: Jauh juga mainan
2: nginep,
0: ya.
2: Nginep?
4: Enggak.
2: Oh, enggak nginep sama siapa?
0: Di villa gitu loh.
4: Enggak, gue sendiri aja. Kayak lagi pengen aja gitu.
2: Oh, bisa banget sendiri ya.
0: Si Nanda enggak diajak.
4: Nanda beda lagi, beda arah.
2: Kok bisa? Oh, lu sekarang udah gak bareng sama
4: Nanda? Udah bareng.
0: Udah bareng,
4: berarti masih.
0: Ada masalah ya? Lagi ada masalah ya?
4: Ada. Ada. Gak ada.
0: Kalau Om Indra?
3: Siang ini ke Bandung.
0: Anjay.
2: Sama siapa?
0: Sama Bu Widi.
3: Enggak, ada salah satu rental.
0: Lagi ada masalah?
3: Enggak, rental.
2: Kok enggak dibawa?
0: Kok enggak diajak?
3: Rental bawa penumpang.
2: Oh,
3: iya, dari travel sebelah.
0: Iya, dia aja kan bisa. Contoh kayak gua sama Gina. Gina nge-MC, dia ngajak gua.
3: Urusannya beda. Bukan mau senang-senang.
0: Ya temenin gitu, temenin.
3: Enggak bisa dong.
0: Oh, enggak mau banget Bu Widi ikut.
4: Kok gitu?
3: Gitu caranya.
4: Kalau lo kemana?
3: Lo saya dengerin loh.
0: Insya Allah ke Makassar gua sama Gina.
3: Makassar nyamperin Ira.
2: Baji-baji sih.
0: Iya, ngajak nyamperin Ira salah satu timeline-nya.
2: Benar. Jadi Ira MC, jangan lupa nanti tolong siapkan secerca bongkahan ya untuk kita bawa pulang ke Jakarta ya.
3: Gitu. Kata Ira, tau gitu kemarin gak usah dikirimin. Kan kemarin
0: iya.
4: Lagi berarti.
3: Iya.
2: Ya berarti satu lagi paketnya. Bisa
3: ini gitu. Kain kemarin kurang tuh kain.
2: Kemarin kainnya kurang ya?
3: Kurang.
2: Lah kalo, baru mau gue jahit.
0: Kalau dari Ira yang gue ketagihan itu kemarin
3: jagung.
0: Kacang, jagung ya?
3: Bukan.
0: Jagung enak tuh.
2: Sambel.
0: Sambel.
2: Sambel.
3: Makanya Ira kemarin kirimin masing-masing dua.
0: Jadi kemarin kan gue dikirimin cuanki tuh sama cuanki. Saudaranya Uci.
2: Caripah.
4: Iya.
0: Itu kan enak ya. Gue pakein sambelnya si Ira. Beuh, gile sih.
4: Makin deh. Ya kan?
2: Makin mantap.
3: Mie instan aja pakai itu enak.
0: Best.
2: Nah itu dia. Bagaimana kalau pembicaraan lanjutkan secara off air karena sudah jam 10. Waktunya
0: kok
2: kita gak
0: kerasa
2: pamit.
0: Sih ya Allah. Gak kerasa banget siaran hari ini tiba-tiba udah jam 12 ya, waktunya untuk kita jumatan nih sahabat suara.
2: Belum, nanti jam 12 siang jumatannya, bukan sekarang. Kenapa cepet banget akselerasi lah. Gimana nih?
4: Dimajuin jadwalnya.
2: Nah, itu dia. Oke, kalau gitu sahabat suara, terima kasih banyak.
0: Hatur nuhun.
2: Sudah bersama-sama kita dari jam 7 sampai jam 10.
0: Terima kasih juga yang udah join di TikTok, yang streaming di Isuara juga. Yes. Sama di mana dulu?
2: Di streaming. Di isuaranetwork.com/streaming.
0: Yes. Gitu ya, kan? Terima kasih. Selamat weekend. Kita ketemu lagi minggu depan.
2: Yay.
0: Have a nice weekend semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you.
2: Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Kamu bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu, badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih, satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh gak aku ini pijit juga? Boleh, ya Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
2: tapi adek gak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello. Kembali lagi di hari Jumat bersama Cia Friska ya, yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren musik Indonesia.

FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan ini masih seputar 10 lagu keren ya, sahabat suara. Dan Drew dengan Radio menjadi salah satu lagu di dalamnya. Kalau biasanya dari minggu ke minggu aku masih selalu kasih kamu tuh lagu-lagu yang bikin galau, patah hati. Padahal ini kan hari Jumat ya, kita harus siap menghadapi weekend. Makanya hari ini spesial deh, sahabat suara, kita nyanyi bareng-bareng lagu-lagu yang bikin kita tuh happy gitu ya. Salah satunya nih ada

butterfly era, sahabat suara. Yang namanya butterfly era ya, kupu-kupu, fase kupu-kupu, itu tuh enak banget, happy. Jelek-jeleknya dia tuh ketutup karena kalah sama rasa seneng yang lagi kita rasain, gak sih?

Butterfly Era. Ini juga nih, kalau ini mungkin dari sisi cowoknya kali ya. Ini tuh lagu yang menceritakan soal kekaguman seseorang, rasa cinta yang tulus. Oh mantep deh ini, kalau ini lagi fase cinta-cintanya sahabat suara. Beri ya, itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Siap-siap ya. Tapi abis lagu yang satu ini.

0: putarkan lagu-lagu yang bikin kamu tuh happy. Padahal biasanya siaran aku pagi-pagi kalau 10 lagu keren tuh kayak lagu galau semua. Tapi ya, aku kan gak mau meninggalkan identitas itu ya. Jadi, abis ini akan ada lagu dari Payung Teduh dengan Aka. Ini bukan yang galau-galau banget lah ya. Ini kita tetap happy-happy gak sih? Karena kan ini Aka. Tapi selain lagu dari Payung Teduh, akan ada juga lagu dari
1: Oh Mengapa
0: Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Kalau ini kan soal cinta yang tulus. Kayak ini lagu yang ngajarin kita, walaupun kita sayang banget sama orang, tapi kalau orang itu harus pergi atau diambil orang lain, kita harus ikhlas dong dan ngerelain. Dan percaya juga kalau misalkan orang yang kita sayang itu akan baik sama siapapun orangnya. Ya gak sih sahabat suara? But ya itu dia dua lagu yang akan aku puterin buat kamu. Buat yang mau request juga boleh banget, nanti langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Dan dua lagu tersebut akan aku puterin abis lagu yang satu ini.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Itu dia barusan aku JJ dengan Lihat Kebunku yang menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku hari ini. Tapi tenang aja sahabat suara, gak sampai situ aja, kita waktunya masih panjang ya. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Sekalian titip salam juga boleh banget. Dan buat kamu yang lagi gak di jalan, bisa main handphone, boleh banget langsung aja request sekalian. Kita ngobrol-ngobrol bareng di live TikTok Iswara, iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu.
7: Tolong. Dan
2: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
7: Jangan pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
1: dengan streaming
8: ke iswara.id.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: di sini tepatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi. Apaan tuh? Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

untuk membatalkan rencana penggantian karyawan dengan AI. Langkah ini diambil karena sistem AI saat ini dinilai belum cukup matang dan tidak mampu menyamai tingkat kreativitas, empati, serta pemecahan masalah kompleks dari tenaga kerja manusia. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

RRI tentunya cuma di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk ini dari Widya. Kata Widya, berhubung besok weekend, jadi kan cocok banget nih ya buat pergi main. Apalagi kita tuh udah gak ada tanggal merah, sahabat suara. Jadi emang waktu kita untuk main, untuk berlibur, kalau gak cuti ya di weekend. Makanya Widya tuh mau request lagu Sheila on 7 dengan Memori Baik. Boleh banget nih sahabat suara yang mau ikutan request juga kayak Widya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita biar kita sambil main game sekali ya di @isuara.network.

kok, ya gak sih? Yang weekend itu kalau bisa yang dulunya sering nongkrong rame-rame, sekarang lebih milih buat di rumah sendirian. Dan ternyata itu bukan cuma jompo aja, ada studi yang nemuin, jadi semakin tinggi kecerdasan orang, itu makin kecil juga kemungkinan interaksi sosial mereka yang melakukan tuh intens, yang bikin dia tuh makin puas sama hidupnya. Kayak kebanyakan orang, soalnya orang dengan kecerdasan tinggi itu tuh cenderung lebih fokus ke tujuan mereka secara jangka panjang. Terus selain itu, selain ke tujuan jangka panjang, mereka tuh cenderung lebih fokus juga ke proyek pribadi, atau enggak mereka tuh punya banyak ide yang butuh konsentrasi yang lebih dalam. Jadi kalau mereka sendiri itu tuh malah ngerasa lebih produktif gitu buat mikir dan ngerjain target tanpa ada banyak distraksi. Ini tuh penelitiannya juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang ngasih tahu kalau dulu manusia itu kan selalu bergantung sama kelompok kecil gitu ya buat bertahan hidup. Nah, tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang modern. Jadi kayak kebutuhan akan interaksi sosial intensitasnya itu juga beda-beda. Tapi tenang, ini tuh bukan berarti semua orang cerdas itu pasti antisosial ya sahabat suara. Ini tuh cuma nunjukin kecenderungan yang umum aja. Jadi buat kamu yang introvert, sudah, tidak perlu insecure lagi ya.

0: sampai jam 2 siang nanti. Andin dengan Naksir Sahabat Suara. Emang kalau kita lagi naksirnya sama orang tuh jor-joran, ada yang jor-joran, apa aja diungkapin, bahkan sampai ada istilah cegil tuh kan, karena kalau lagi naksir sama orang tuh semuanya deh ditunjukin. Sedangkan kalau misalkan nanti udah pacaran gitu ya, gengsi. Mau bilang sayang aja gengsi. Coba deh ingat-ingat lagi ya, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu, Sahabat Suara? Setelah memuji pasangan itu, ternyata ada efeknya loh. Ini tuh sampai ada penelitiannya dari Journal of Personality and Social Psychology yang nunjukin kalau muji pasangan dengan tulus itu tuh bisa memperkuat citra diri dari seseorang dan bisa bikin dia tuh ngerasa lebih dicintai. Dan dia tuh bisa ngerasain perasaan positif ini ujung-ujungnya kamu yang nikmatin sendiri, karena kelihatan itu lewat muka dia, cara dia ngomong sama kamu, sampai akhirnya bahasa tubuh dia itu lebih percaya diri dan juga lebih hangat ke kamu. Nah ini maksudnya tuh ya, jangan ragu lagi deh udah buat ngasih apresiasi ke pasangan sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak, aku bangga deh sama kamu, atau kamu cantik ya hari ini, itu dampaknya bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira. Buat yang punya pacar atau buat yang naksir orang, coba langsung puji pasangannya dengan tulus hari ini. Jangan tunggu lama-lama lagi ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Sahabat Suara, abis ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang jadi requestan kamu. So kalau mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Aku ulang lagi ya, 0816-114-1014. Atau buat kamu yang mau tahu keseruan di balik studio siaran aku sambil kita main games, boleh banget yuk langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
1: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Indonesia. Dan sahabat suara ini karena aku bekerja di daerah TB Simatupang gitu ya, jadi mau ke daerah mana-mana tuh kadang terhalang yang namanya ganjil genap. Dan ngomongin soal ganjil genap, ini aku punya cerita lucu. Waktu itu aku pernah ketilang ganjil genap sama teman aku, sahabat suara. Nih, sebenarnya kena ganjil genapnya karena kita kepedean. Kan sekarang Maps tuh suka ini kan ngasih tahu kayak di sini tuh ganjil genap, jadi kita diarahin ke jalan yang emang nggak ada ganjil genapnya. Jadi Maps-nya itu ngarahin lewat mana, aku sama teman aku ini soal tahu, ngerasa paling tahu jalan, nggak mau ngikutin Maps. Nggak sampai 5 menit nih ya, setelah Maps suruh belok kiri, kita malah belok kanan, kita langsung diberhentiin polisi. Ya. Mungkin karena panik kali ya. Jadi waktu itu pak polisinya tuh nanya, mana SIM-nya? Temen aku yang nyetir langsung blank dong seketika. Tiba-tiba bingung, SIM mobil itu SIM A atau SIM C ya? Aduh, itu yang namanya mau ketawa tapi panik, itu ada banget tuh, nyampur jadi satu ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang lagi di jalan terus takut kena ganjil genap, udah

percaya aja sama yang namanya maps. Ya, atau ya udah tunggu aja sampai jam ganjil genapnya selesai baru pulang. Nah, buat kamu yang punya cerita serupa kayak aku atau cerita lucu lainnya, boleh banget dong cerita-cerita, yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Cerita di TikTok kita juga boleh di @iswara.network.

Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih ya tiba-tiba nangis pas lagi nyetir sendiri atau lagi nyuci piring nih malam-malam? Kayak gak tahu kenapa aja gitu, tiba-tiba air mata tuh ngalir. Padahal gak ada ya yang namanya momen atau kejadian yang bikin kamu tuh sedih. Tapi ternyata buat kamu tuh yang mulai memasuki fase-fase usia medium well gitu ya, alias umur 30 atau 40-an, nangis tiba-tiba tuh hal yang normal. Soalnya kan hidup tuh jalan udah kayak tas ransel, dalamnya penuh banget isinya. Kerjaan numpuk, anak-anak minta perhatian, pasangan juga butuh quality time, banyak tagihan juga. Aduh, pusing ya sih. Nah, tubuh kita itu pinter, jadi dia tuh nyari waktu yang tepat buat ngelepasin semua beban itu. Makanya sering banget tuh yang namanya nangis pas lagi sendirian atau pas suasana tuh lagi sepi. Ya kalau kata banyak ahli tuh ini namanya micro moment emotional release. Tapi ini lagi-lagi buat yang umurnya tuh udah 30 sampai 40-an ya. Kalau kamu belum masuk ke fase usia medium well tapi udah ngalamin hal yang sama alias suka nangis tiba-tiba, coba deh, siapa tahu cerita ke teman, ke orang tua, atau ke pasangan mungkin. Siapa tahu kan bisa dapat solusi baru dan bisa hilang juga bebannya karena ada yang ngedengerin cerita kamu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

musik yang mengguncang jiwa dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: Diterapkan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Adikara Prima Donna yang menjadi salah satu lagu di detik-detik akhir aku siaran di hari ini ya sahabat suara. Dan sesuai sama lagunya Prima Donna, karena di sini lagu, di lagu ini Adikara tuh menganggap perempuan yang pada saat itu dia taksir adalah prima donna kota Jakarta. Ini agak selaras sama salah satu WhatsApp yang masuk di WhatsApp Suara gitu ya. Dia mau titip salam. Salamnya adalah buat dia yang lagi bikin kue. Siapa namanya? Merzario. Katanya Merzario ini mau titip salam buat dia yang lagi bikin kue. Katanya jangan bikin aku Pikachu. Pikiran kacau thinking about you. Sama ini kayak Adikara gitu ya. Dia lagi menganggap perempuan, lagi menganggap perempuan yang ditaksir itu adalah seorang primadona. Sampai bikin Merzario tuh Pikachu, pikirannya kacau, thinking about you katanya gitu. Makanya di Merzario nih mau request lagu Pamungkas yang judulnya Sambung. Buat kamu sahabat suara, ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang lagi berperjalanan ya, tiba-tiba keingetnya adalah kamu harus beli gadget baru. Karena memang gadget lah kamu yang sekarang bikin emosi ya, udah lemot, belum lagi layarnya retak-retak ya kan, belum lagi juga memang udah gak worth it lagi gitu ya. Jadi tenang buat warga Palembang, kalau emang lagi pengen beli gadget baru ya, jadi kamu harus mendengarkan informasi ini. Jadi saatnya belanja gadget baru dengan penawaran lebih hemat di Era Phone Fair. Nikmati promo Halo Optima dengan berbagai keuntungan ya, mulai dari kuota internet besar, kuota roaming, nelfon ke semua operator, sampai dengan pilihan layanan digital favorit kamu. Jadi pilih Halo Optima 100K ya, dengan kuota internet 73GB per bulan ya, atau Halo Optima 150K ya, maksudnya ribu nih sahabat suara, dengan kuota internet 166GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Sekali lagi ya, pilih Halo Optima 100.000 dengan kuota internet 73GB per bulan, atau Halo Optima 150.000 dengan kuota internet 166GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Ada juga pilihan extra benefit buat kamu yang bisa nonton tayangan favorit kamu di Disney Plus, WeTV, atau juga di DCI dan berbagai aplikasi hiburan lainnya. Nikmati juga layanan terbaik dari jaringan prioritas Telkomsel dan layanan prioritas di Grapari. Catat tanggalnya, Era Phone Fair ini hadir di Palembang Square, Atrium Utama, lantai LG sampai 30 Agustus 2026. Sekali lagi, Era Phone Fair hadir di Palembang Square, Atrium Utama, lantai LG sampai dengan 30 Agustus 2026. Ayo langsung ke Era Phone Fair, waktunya upgrade gadget dan dapetin banyak bonusnya.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
4: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: jalan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara mulai mau suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang lagi berperjalanan ya, tiba-tiba keingetnya adalah kamu harus beli gadget baru. Karena memang gadget lah kamu yang sekarang bikin emosi ya, udah lemot, belum lagi layarnya retak-retak ya kan, belum lagi juga memang udah gak worth it lagi gitu ya. Jadi tenang buat warga Palembang, kalau emang lagi pengen beli gadget baru ya, jadi kamu harus mendengarkan informasi ini. Jadi saatnya belanja gadget baru dengan penawaran lebih hemat di Era Phone Fair. Nikmati promo Halo Optima dengan berbagai keuntungan ya, mulai dari kuota internet besar, kuota roaming, nelfon ke semua operator, sampai dengan pilihan layanan digital favorit kamu. Jadi pilih Halo Optima 100K ya, dengan kuota internet 73GB per bulan ya, atau Halo Optima 150K ya, maksudnya ribu nih sahabat suara, dengan kuota internet 166 GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Sekali lagi ya, pilih Halo Optima 100.000 dengan kuota internet 73 GB per bulan, atau Halo Optima 150.000 dengan kuota internet 166 GB per bulan bebas berlangganan aplikasi video. Ada juga pilihan extra benefit buat kamu yang bisa nonton tayangan favorit kamu di Disney Plus, WeTV atau juga DCI dan berbagai aplikasi hiburan lainnya. Nikmati juga layanan terbaik dari jaringan prioritas Telkomsel dan layanan prioritas di Grapari. Catat tanggalnya, Era Phone Fair ini hadir di Palembang Square, Atrium Utama, lantai LG sampai 30 Agustus 2026. Sekali lagi, Era Phone Fair hadir di Palembang Square, Atrium Utama, lantai LG sampai dengan 30 Agustus 2026. Ayo langsung ke Era Phone Fair, waktunya upgrade gadget dan dapetin banyak bonusnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak.

0: ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah nggak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
3: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, mumpung libur nih hari ini ya, dan kamu ada rencana pengen belanja, entah belanja buat kebutuhan pribadi atau buat di rumah ya, ini pas banget aku ajak kamu buat belanja di Alfamidi aja, karena di Alfamidi itu banyak banget promonya. Dan untuk sekarang ini aku pengen kasih informasi soal promo harga spesial produk baru di Alfamidi yang masih berlaku ya. Sekarang udah hadir Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan mercon 55 gram. Dan juga ada Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan keju 55 gram. Dengan promo harga spesial, hanya beli 2 hanya Rp12.900 ya. Sekali lagi, beli 2 hanya Rp12.900. Enak dagingnya, nagih sausnya. Atau kalau lagi cari camilan kekinian, nikmati juga Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram. Hanya dengan Rp5.900 untuk Pulau Jawa, Rp6.900 untuk di luar Pulau Jawa, dan Rp7.900 khusus Ambon dan juga Jayapura ya. Dan kalau pengen tahu informasi lengkap soal promo harga spesial produk baru di Alfamidi atau promo lainnya juga di Alfamidi, bisa cek juga di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Coba yang manis, yang manis.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Gio dan Reza.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dan lokasi yang strategis ya, ini pastinya dengan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026, berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Pameran ini sendiri menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu ya, kamu juga bisa loh konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%,
1: yes,
2: tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta.
1: Let's go lah, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, langsung datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, silahkan kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: hukumnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Yang terakhir.
1: Apa tuh, Jill?
0: Sagittarius dengan jiwa petualang yang sedang memanggil keras. Kayaknya setiap minggu gue bacain Sagittarius emang mau petualangan mulu ya. Sayangnya saldo lo itu menjawab dengan suara pelan. Kalau emang belum bisa liburan jauh, explore tempat makan baru juga gak apa-apa kok.
1: Iya, makan-makan misalnya di Pancoran, makan-makan mie ayam dekat rumah juga enak.
0: Boleh, mie ayam lagi pengen mie ayam.
1: Lagi pengen banget gue ya. Capricorn, kerja kerasmu mulai membuahkan hasil. Dan ini waktunya sedikit menikmati kemenangan.
0: Okay.
1: Jangan sampai kamu baru sadar sukses setelah laptop menganggap kamu keluarga.
0: Aduh ya, mari Capricorn-Capricorn dekat sini semua yang udah pada kerja ya.
1: Sukses semua ya.
0: Semuanya ngotot itu. Aquarius, ide aneh berdatangan tanpa antri. Tapi beberapa justru punya potensi jadi sesuatu yang keren. Dicatat dulu aja ya, sebelum otak lo itu menghapus seperti chat mantan.
1: Emang ini settingannya diaktifin tuh yang 90 hari langsung hilang chatnya.
0: Oh ya astaga, udah gak pakai-pakai kayak gitu. Males banget
1: ya. Pisces, minggu depan kamu gampang banget tersentuh dan romantisnya naik level. Jangan sampai dengar lagu galau 5 detik langsung merasa hidupmu sedang dibuatkan soundtrack.
0: Aduh sutra lah. Kalau romantis lagi naik level ya mudah-mudahan ada pas lagi ada pasangannya ya.
1: Betul.
0: Kalau enggak lo romantis dengan diri sendiri aja gimana?
1: Bisa. Jadi kesimpulan minggu depan.
0: Yes.
1: Dompet dan godaan belanja kembali bertemu di medan perang.
0: Itu mah tiap minggu kayaknya ya.
1: Ya bis.
0: Ini cocok buat gue, buat Eja, buat semua. Overthinking jadi musuh utama.
1: Asli.
0: Terutama soal chat dan hubungan.
1: Nah lo.
0: Okay.
1: Nah lo.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget lagi tuh. Yeh.
0: Soal chat
1: siapa
0: dan
1: sih nulis nih?
0: Soal chat dan hubungan lo overthinking. Enggak,
1: hubungan gue sama siapa?
0: Overthinking masih enggak, jadi
1: maksudnya itu musuh utamanya relate tuh.
0: Oh baik.
1: Kalau chat mah udahlah.
0: Aman ya.
1: Aman dong.
0: Banyak ide dan peluang baru muncul, tinggal pilih mana yang benar-benar worth it.
1: Nah ini penting nih.
0: Oke. Okay.
1: Ini penting sekali.
0: Dan kunci minggu depan apa aja?
1: Kerja secukupnya, healing secukupnya, dan jangan lupa ketawa.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.

0: 101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, selamat hari Jumat, selamat weekend, selamat berkumpul bersama keluarga. Betul. Selesaikan dulu kerjaan-kerjaan yang ada di kantor baru pulang.
0: Yes. Kecuali kalau emang udah disuruh pulang ya. Udah, ayo buruan, udah enggak usah di kantor lagi. Jangan jadi alasan juga lo stay kelamaan di kantor.
1: Iya, emang ada apaan di kantor kalau stay lama-lama?
0: Ada komputer.
1: Ada, ya,
0: ada dispenser.
1: Baju merah.
0: Ada
1: baju garis-garis gini.
0: Merah siapa? Lo lihat siapa baju merah?
1: Tuh belakang tuh.
2: Maksudnya banner kan?
0: Oh iya, bannernya ternyata ya. Udah pulang ah.
1: Ya. Bye-bye sahabat suara, sampai jumpa hari Senin ya.
0: Have a great weekend.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
2: Oh, jadi gitu.

nongkrong bareng Beryl jam 8 sampai jam 10 malam, tentunya ditemenin sama Beryl Rasandavi. Apa kabarnya semuanya? Boleh di awal jam siaran ini seperti biasa update-update traffic dulu mungkin, atau mungkin sekedar titip salam atau kasih kabar aja gitu. Kali-kali ada yang pengen diceritain di malam hari ini. Gue temenin sampai jam 10 malam. Kalau pengen kirim-kirim WA, sapa-sapa gue di 0816 114 1014. I'll be back, stick around.

apa, akhirnya sudah mereda. Terima kasih buat masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta yang sudah kooperatif ya untuk membantu terselenggaranya aksi demonstrasi ini dan tidak rusuh sampai lama-lama gitu ya. Ada-ada aja ya, tolonglah lu yang bocah-bocah STM noh, gak usah ikut-ikutan. Terus gue, ya elah bro, udahlah gitu loh, gue bingung mau ngomong apa. Oknum-oknum itu loh, ya ampun. Anyway, ini gue pengen bacain WhatsApp yang masuk dulu sahabat suara sebentar, ngambil mouse-nya di mana ya. Ini dia ternyata. Oke, ada salam dari Padang, dari 0813 sekian. Lagi jalan buat mudik nih kak. Mau request teh hijau dong? Boleh. Mudik kemana kamu? Hati-hati ya kemanapun kamu. Besok gue juga akan ke Bandung mau nonton Forestra. Hey, bisa di Forestra itu tuh lo bisa, ini bukan iklan ya, di Forestra pokoknya lo bisa, jadi itu kayak event musik gitu sahabat suara. Lo bisa nonton Riff ada, Fizz Hindia ada,

Bandung di Cikole. Yang lain yang mau titip salam boleh ya, mau update-update traffic juga monggo. Jadi tuh gue pengen ngasih tahu satu cerita buat bahan obrolan malam ini. Jadi tuh ada sebuah video yang cukup rame di media sosial, mungkin lewat di FYP lo ya. Jadi ada influencer, ini ngalamin kejadian yang cukup apes menurut gue. Jadi tuh mobilnya kena, jadi dia parkir di mall gitu, terus atasnya ada pipa pembuangan kan. Pipa pembuangannya bocor, kotorannya ke mobil dia, telek. Sumpah telek, mobilnya putih ya kan. Ih, kebayang nggak mobil lo baru dicuci tiba-tiba kena cairan kotor sampai butuh penanganan khusus. Jadi benar-benar kalau lihat videonya benar-benar lo tahu pipa pembuangan kan? Jadi kotoran turun gitu tepat di mobil dia, dan mobil dia apa tahu? Lexus, zap. Tapi yang menarik justru bukan cuma kejadiannya sahabat suara, tapi respon dari brand mobilnya. Lexus nih katanya langsung turun tangan, ngebantu proses deep cleaning dan detailing juga, sampai mobil itu tuh

dari sini gue jadi mikir, kadang tuh kita emang gak cuma bayar produknya, kita tuh bayar rasa amannya, bayar pelayanannya, bayar after salesnya tentunya, seperti kejadian ini. Kita juga bayar pengalaman setelah transaksi selesai, sahabat suara. Makanya malam ini gue pengen nanya sama lo, ada gak sih pengalaman yang bikin lo rela bayar lebih mahal, yang menurut lo kalau gue keluar duit agak banyak, tapi worth it kok, walaupun besoknya makan nasi sama garam lagi. Boleh nyebut brand apa aja. Kalau gue, menurut gue ya, gue rela keluar duit banyak buat nonton Synchronized Fest, Pesta Pora, DWP, Forestra. Karena tiketnya kan lumayan pricey ya sebenarnya, tapi experience yang gue dapat, wah, suka banget sih gue. Gue paling suka festivalan sebetulnya. Kalau lo apa? Tolong isi pertanyaan gue ya. Gue tahu ini lebih mahal, tapi gue rela karena titik. Nah, gue pengen tahu alasan lo. Lo bisa jawab di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2020.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suka terlalu lama menunggu event-event keren seperti PSPOR, Synchro, Forestra, tapi aku tetap beli tiketnya walaupun mahal karena aku akan mendapatkan experience yang luar biasa. Kalau emang mahal, itu ya itu adalah salah satu pengeluaran gue yang cukup overpriced, tapi gue rela lagi. Kalau lo apa? Ada gak pengalaman yang bikin lo rela bayar lebih mahal? Boleh sebut brand, misalkan mau makanan, hotel, gadget, sepatu, kendaraan gitu. Misalkan, bang, gue sampai beli Denza 4 unit nih gitu karena keren banget. Wah, orang have lu, orang have. Coffee shop misalkan, jasa apa gitu, pijet gitu. Di sini enggak yang suka pijet? Gue juga suka pijet kalau pegel-pegel, ada tuh ikigai. Pijet itu maksudnya. Gue bacain dulu ya dari siapa nih? Dari 0857 sekian. Fakhrul, gue tahu ini lebih mahal, tapi gue rela beli parfum mahal kayak YSL, Felixir, parfum Tim Tang. Tim Tang, what the hell is that? Dan sebagainya, karena udah pasti worth it. Gue taunya YSL doang. Tahu doang, kagak punya ya. Pak, kalau parfum tuh, gue agak gak rela tuh beli yang cukup mahal. Karena, apa ya, selama ini gue aman-aman aja lagi pakai parfum yang biasa ya. Beda ya, selera ya guys ya. Ini Nadia, gue rela bayar lebih mahal buat kemeja-kemeja Uniqlo karena menurut gue kualitasnya lebih awet. Setuju lagi gue. Beda gitu loh kok Uniqlo tuh. Gue punya kaos kutang putih, bahannya Aerism. Tapi yang benar-benar buat kaos daleman ya, bukan yang Aerism yang oversize itu, bukan. Pego untuk kaos putih. Biasanya kalau misalkan di minimarket gitu kan gue paling 40.000-60.000 dapat gitu ya. Tapi kalau itu gue agak gak rela sih jujur. Karena gak kelihatan juga bro. Iya gak sih? Tapi emang adem sih, cuma ya udah gitu. Mungkin kalau kemeja oke. Dar, ini siapa nih? Dari Yukari, kita play aja kali guys ya. Voice note-nya. Let's go! Kagak ada suaranya. Bentar. Ah, ulang yuk.
1: Bear. Gue rela bayar mahal.
0: Konser nih.
1: Jauh-jauh konser. Nyamperin musisi idola gue ke luar negeri.
0: Tuh kan.
1: Ke Jepang sama Singapura.
0: Tuh kan.
1: Asalkan. Apa sih tadi, lupa lagi.
0: Gak ada asalkan.
1: Tapi besokannya gue tetap nonton lagi. Jadi gak makan garam gue. Kayak lo. Sip, salam juga Bear buat Ufi. Ayo kita ketemuan di Urban Forest Cipit.
0: Kamu mau ketemu
1: Ufi? Bye, thank you Bear.
0: Mau ketemu Ufi di Urban Forest Cipit dong. Kayak kalian berdua pas nongkrong, ini orang ngapain deh? Ini siapa sih, masnya siapa sih? Oh iya, dia konseran dia. Tahu gue, dia ke Jepang, ke Singapura nonton konser. Ya mungkin dia gak makan nasi garam besok kayak mungkin nasi sama gula kali ya. Buset, gula lagi tuh. Rence, gue rela beli 5 tiket BTS di 3 negara karena penantian menunggu 6 tahun. 5 tiket BTS di 3 negara maksudnya gimana sih? Cek kan, maksud gue gini loh, kayak Yukari tuh, nonton sampai 2 kali, besok kan nonton lagi. Kan sama aja, ngerti gak sih, beda negara, tapi kan setnya sama aja gitu. Ya mungkin set listnya beda, cuma kayak, soalnya yang gue tahu waktu itu gue nonton Bruno Mars. Nonton Coldplay di Bangkok. Abis itu pas gue tahu di Jakarta, Coldplay Jakarta, itu sama juga gitu. Maksud gue, ini sekalian jalan-jalan kali ya. Reti, masuk Reti.
2: Malam, Mario.
0: Malam.
2: Gue Reti, masih OTW pulang. Padahal tadi jam 6 gue baru keluar dari Iswara, udah jam 6. Ya. Sampai sekarang belum nyampe rumah juga. Gue mau ikutan topik ya. Gue rela keluar duit banyak kalau Silakan Seven
0: ya,
2: ngadain konser private. Kalau masih bisa ya, walau gue sekarang udah gak member Silageng lagi karena gue kangen banget sih sama mereka. Sama performance mereka.
0: Yeah.
2: Gue mau request lagu dong, Silakan Seven Generasi Patah Hati, atau kalau gak ada pasti gue bisa. Makasih ya Beryl.
0: Makasih Reti. Silakan Seven sih, Mas Adam sih manajernya ya. Emang lagi jarang dijumpa itu di event-event nih. Katanya emang saking gue pernah dengar beberapa klarifikasi Mas Adam, kenapa sih Silakan Seven susah banget buat diundang gitu. Karena emang sekali satu hari tuh bisa ada 300 chat ngundang Silakan Seven, asal tahu. Misalkan nih Red, ada nih Shilon Seven set konser gitu ya. Tapi konsernya di mana? Di Trinidad Tobago gitu. Mau enggak? Atau enggak di Argentina gitu. Mau enggak?

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi is on the deck. Let's go, let's go, let's go. Hey, hey, hey. Lagi ngomongin soal, ada gak sih sesuatu yang lo keluarin, sesuatu yang harganya relatif mahal, lebih pricey dari biasanya, tapi lo rela untuk ngeluarin itu karena itu worth it buat lo. Kita bacain dulu dari 0812 sekian sekian sekian. Saya rela bayar mahal untuk ikut Disney Cruise Adventure karena buat saya ini pengalaman dan healing karena happy. Ini cruise keempat. Wey! Cruise Tom Cruise enggak nih kira-kira nih kayak? Wah, pengen banget tuh ikut naik kapal pesiar gitu ya. Gue nonton kapal pesiar dan Disney tuh cuma di Suite Life on Deck. Second Cody tuh, di kapal tuh kalau tahu. 08, oh ini bukan 08 guys, ini plus 44, gila. Dari, oh, this is phone number from United Kingdom. Oi, Harry Potter. Gue rela bolak-balik London, Jakarta setiap 6 bulan sekali buat ketemu istri dan anak-anak di Indonesia. Salam dari Teguh, London. Respect, respect. Ini respect. Karena memang untuk keluarga ya, jadi kayak rela ngeluarin duit lebih mahal. Keren. Gue bacain lagi nih, ada gak sesuatu yang lo, yang relatif lebih pricey, tapi lo rela untuk ngeluarin duit segitu gitu, karena worth it buat lo. Raka dari Bandung, gue rela bayar lebih mahal di sebuah coffee shop. Inisialnya Starbucks ya, karena tempatnya nyaman buat kerja. Woy. Kalau nyoman orang Bali, tapi emang Starbucks sih. Ini lo bukan beli kopi, ini lo beli AC, kursi, wifi, colokan, sama ketenangan hidup di sana. Satu lagi gue bacain ya sebelum kita balik lagi ke lagu. Ah, ini gue gak bacain, tapi ini gue puterin dari masuk voice note.
1: Hai bestiu.
0: Hai.
1: Gue mau join topik dong.
0: Boleh dong.
1: Oh iya, sebelumnya mau live update dikit. Live update ya. Hari ini gue cukup hektik.
0: Woi, hektik.
1: Tapi gak apa-apa, gue happy kok. Oh iya. Tadi topiknya kalau misalkan ada uang lebih, lo mau pakai buat apa? Gue pengen banget nonton private konsernya Tulus sama cowok gue. Karena manusia bernyali gede ini pengen banget nyanyi semua lagu-lagu Tulus depan muka orang yang saya cintai langsung gitu ya. Untuk bener-bener di-confess depan mukanya gitu.
0: Asli kali ini.
1: Dan emang kebanyakan lagu-lagu Tulus
0: relay
1: ke kisah cinta gue gitu.
0: Gajah.
1: Oh iya, gue ntar lagi pengen bikinin ya konten gue mau mengcover sedikit lagunya Tulus sepatah liriknya.
0: Yang mana?
1: Jadi tungguin aja di TikTok gue.
0: Yang mana? Yang mana, Dar? Mungkin. Kalau kata Green Boys, mungkin. Aku serem tak bisa. Beru gak sendiri, ada Adam nih lagi nyeting. Gak tau gue, dia nyeting apa? Lu nyeting apa sih Adam? Oh kamera. Lu download ini. Oh itu HP. Oh, jadi kamera di TikTok bisa double gitu. Yukari, ini kenapa Cilandak arah kantor Beril macet? Iya anjir, arah MR macet banget. Kayak gak kayak biasa. Tapi, Jasa Marga, mudah-mudahan lu denger siaran gue. Kayaknya emang setiap beberapa bulan sekali tuh di tol TB Simatupang ini, arah Serpong tuh ada aja reparasi jalan ya, pembetulan jalan gitu ya. Selalu tuh, selalu macet. Ada be yang dibetulin, bingung gue. Sahabat Suara, abis ini gue bacain lagi topik hari ini adalah, ada gak sih hal yang pengen, ada gak sih hal yang pricey, yang cukup mahal, tapi lo rela untuk ngeluarin uang segitu karena worth it buat lo. Kasih tahu ke gue, boleh sebut brand ya. Di TikTok di suara.network atau mampir di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain sahabat suara. Tapi sekarang kita ke Adrian Khalif dulu. This one is 2001 kali. Let's go, sing it.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jam 9 malam nih guys, apa kabarnya? Gue juga lagi live di TikToknya iswara.network. Yang mau titip salam, ayo sekarang yuk, sekarang yuk. Titip salam yuk, buat siapapun itu. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Buat lo yang sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa kita ngobrol-ngobrol di TikTok live iswara.network sekali lagi. Anyway, malam hari ini lagi ngomongin soal ada gak sih sesuatu, jasa atau barang yang harganya pricey tapi lo rela untuk keluarin duit segitu banyak karena itu worth it buat lo. Kasih tahu ke gue di TikTok atau di WhatsApp di Suara, ntar gue bacain ya. Taruh!

Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davis on the deck. Hey, hey, let's go. Abis joget-joget di live TikTok, makanya lu pada temenin gue gak apa sih di live TikTok, hey. Kalian ngomongin, ada gak sih barang atau jasa yang lo tuh rela ngeluarin duit yang cukup mahal karena menurut lo itu tuh worth it gitu loh, sahabat suara. Gua kayaknya produk-produk Apple yang cukup pricey untuk handphone, tapi gua merasa kayaknya worth it deh untuk ngeluarin duit atau budget lebih untuk produk-produk Apple gitu. Ya gak sih? 0851, kalau gua rela keluarin uang banyak buat ngojek pas naik dan turun dari gunung. Oh ini nih, nah ini nih unik nih, contohnya kayak gini nih. Contoh, kemarin gue naik gunung Sindoro, ojek dari base camp ke pos 1, dan baliknya ngojek dari pos 2 sampai base camp. Meskipun mahal, gue tetap rela real, soalnya efisien waktu dan tenaga banget. Berapa cuy? Gue jujur jarang naik gunung ya. Apalagi menjelajahi ojeknya gitu maksud gue. Berapa sih kalau di gunung Sindoro deh, dari base camp ke pos 1, itu jaraknya berapa jauh? Soalnya gue pernah lihat di berita dari, jadi tuh ada orang charter gitu, apa sebutannya ya, gue bukan anak gunung sih, jadi tuh dia kayak bawa gerobak gitu dan lo bisa naikin, dan ada orang yang narik dan dorong untuk naik gunung ke atas, tapi harganya itu 1,5 juta bolak-balik kalau nggak salah. Jadi yang lo kayak raja-raja zaman dulu gitu lo cuy, di lo naik gerobaknya ditarik sama orang naik gunung terus pulangnya 1,5 juta. Patarian bang, ada nggak yang ojek sampai ke puncak gunung? Yang pertama, gue jarang banget naik gunung, bahkan mungkin nggak pernah. Yang kedua, si ada, kalau sampai puncaknya si kuat orang. Dari siapa nih? Dari 0813. Oh, Aziz. Aziz dia bilang, gue rela ngeluarin uang lebih buat honeymoonku di Labuan Bajo untuk calon istri tercinta nanti Oktober. Wih, semoga lancar-lancar sampai hari H dan seterusnya ya Aziz ya. Labuan Bajo. Abis ini bakal ada sesi curhat sahabat suara. Jadi kalau misalnya lo pengen curhatin gue sesuatu, hal-hal yang di luar topik juga gak apa-apa. Misalkan lo pengen cerita soal kehidupan percintaan lo lately, tapi lo gak bisa ceritain ke pasangan lo, ya lo ceritain aja ke gue. Dan kalau misalkan lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa banget, just tell me. Oke, kita masuk ke hi-fi dulu.

0: menggunakan mata air alami.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di IDFS 2026.

0: Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/IdeaFest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di IdeaFest 2026.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

Ladies and gentlemen, good evening. My name is Birol Asandavi. Untuk pintu darurat ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Waduh, pengen deh gue jadi pramugara sebenarnya. Oke, curhatan pertama dari Dina. Masih masuk ke topik. Topiknya adalah, ada gak sih barang atau jasa yang lo rela keluarin duit lebih mahal untuk lo rela keluarin duit lebih mahal karena menurut lo itu worth it gitu. Kalau kata Dina, gue pernah beli makanan yang lebih mahal karena tempatnya kelihatan bersih dan reviewnya juga bagus. Teman gue bilang gue terlalu boros, tapi menurut gue makanan itu tuh gak cuma soal kenyang. Gue juga pengen makan dengan tenang tanpa takut sakit perut. Buat gue kebersihan itu gak bisa ditawarin. Tapi memang penting sih, soalnya kalau makanan murah tapi ujung-ujung lo harus keluar biaya buat berobat, amit-amit ya. Itu janggal. Ada tuh makanan yang anggarannya mahal banget, tapi kok masih ada aja yang ini ya, yang gak suka gitu. Katanya kualitasnya jelek. Maksudnya ada restoran apa gitu di luar negeri sana, anggarannya gede banget, tapi pada gak puas yang makan. Tolong dioptimalin lagi ya. Itu. Tapi kan urusan pemerintahan luar negeri sana, bukan sini. Oke, lagi kita bacain lagi yuk curhatan di malam hari ini. Masih soal barang dan jasa. Tapi kalau pengen curhatin yang lain juga gak apa-apa banget loh, ntar gue bacain. Real, gue punya laundry langganan. Ini mahal, dia self laundry gitu. Harganya memang lebih mahal dari tempat lain, tapi mereka bisa antar jemput, bajunya wangi. Abis itu kalau mau self laundry juga bisa. Bahkan kalau ada pakaian yang ketukar, mereka langsung tanggung jawab. Gue pernah ketukar, abis itu rusak, mereka ganti sesuai harga yang gue beli. Keren. Spill laundrynya dong, gue pengen di situ juga. Kalau ada, bener kata orang, ada harga, ada kualitas. Nah itu. Sahabat Suara, mungkin hari ini menjelang weekend gitu ya, ada yang pengen lo ceritain ke gue, tapi lo tuh gak bisa diceritain ke orang lain, tapi bisanya diceritain ke gue, monggo lah. Kalau nama lo gak mau disebut juga gak apa-apa, ntar kasih tahu gue. Masuk aja ke WhatsApp 0816-114-1014. Mungkin lagi ada yang tiba-tiba di ghosting, mungkin ada yang ngerasa pas

jangan dipendem. Ntar daripada ya gak. Gue lagi live juga di TikTok iswara.network. Jadi kalau misalkan lo pengen ngobrol langsung sama gue, tinggal komen-komen di sana. Sampai jumpa di TikTok iswara.network. In the meantime, gue muterin dulu ya original soundtrack dari Shang-Chi, Every Summertime. Dari Niki, 11.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bakat di sini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: mah kalem kalau di rumah.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu, Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan dipojokin. Lu emang tega
3: banget. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.